menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: dari Salatiga kita masih nunggu-nunggu Pak Kak Jamal satunya nih.
1: Kak Jamal WFH.
0: Oh iya ya.
1: Di Pemprov Jateng kan masih WFH.
0: Ya wis tunggu sebentar nanti banyak kawan-kawan yang akan menyampaikan ya Kak Eni Novi.
1: Ini
0: ya.
1: Kak Yulianto Prasetyo ya, aja. Nih. Kak Yulianto Prasetyo tadi sudah perjalanan dari Salatiga sampai Bandara Ahmad Yani kok.
0: Masih lancar tapi tadi udah gak tadi ya.
1: Masih ramai lancar, belum ada kendala dan juga hambatan yang signifikan. Kak Nuki, Gemah, selamat pagi. Perlu diperhatikan iki, perlimaan meteseh, sering macet, perlu traffic light apa ya?
0: Oh, kalau itu sudah dipikirkan sejak lama, Pak.
1: Nah, usulan itu kan sudah tahunan nih. Yeah. Dan kalau kita sih melihat dari gestur jawaban dari kawan-kawan di Kota Semarang sih kayaknya masih belum, istilahnya apa yo?
0: Urung dang dilaksanakan ya?
1: Bukan, ada reason kenapa kok usulan lampu traffic light itu belum dipasang di situ gitu loh. Berarti kan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ngono loh maksudnya.
0: Ada apakah gerangan?
1: Nah, ada apanya itu yang belum ada jawaban. Kayaknya dari hasil analisanya kawan-kawan di Kota Semarang ya, kayaknya ketika dipasang lampu traffic light akan ada satu dan lain hal lain sih.
0: Jadi belum dipasang.
1: Belum, iya betul. Istilahnya analisanya masih belum kelayakannya ya, kelayakannya.
0: Studi kelayakan.
1: Ini sudah tahunan, sebenarnya sudah 3 tahun yang lalu rame ya. Lampu traffic light.
0: Oleh ibu kita yang ada yang sering
1: di pertigaan, iya di pertigaan berjajar 3 ya, Kawarasika. Tapi kalau kita dapatkan dari jawabannya beberapa kawan di Kota Semarang sih kayaknya dari hasil analisanya masih belum qualified untuk dipakai lampu traffic light. Nah, kalau lampu traffic light-nya mau dipasang di mana? Wong di sana pertigaannya 3. Berjajar 3.
0: Apa ya 3 itu dirompel tadi 1.

0: Kayaknya perlu analisa pematangan yang cukup matang gitu ya. Dan terbukti usulannya sampai dengan sekarang masih belum ditangani. Waktu itu kan pernah tuh ada pengecekan, ada ini, ono apa?
1: Ada penelitian ya? Ya,
0: bukan penelitian ya, pokoknya ngecek-ngecek lokasi lah gitu, jenengnya apa kaya? Survei! Nah, sudah pernah ada survei kan di sana, tapi kan belum ada perkembangan lagi sampai sekarang terkait permohonan traffic light di pertigaan Berjajar 3 Jalan Imam Suparto, Tembalang, Kota Semarang. Pak Wibowo SH, Kak Wibowo selamat pagi, Kak Yuda, Kak Jamal. Menginfokan tol Semarang Demak seksi 2 di kilometer 457 ada sambungan jembatan yang belum diperbaiki, hati-hati bagi kawarasika semua, kurangi kecepatan ya karena bisa oleng atau pecah ban. Tuh, tapi sudah ada rambunya toh? Sudah ada rambu tanda, betul sekali. Tanda kalau dari kawan-kawan tol Semarang Demak sudah notis ya mengenai informasi di sana. Kak Resep Afditya. Wah, ini Kak Resep Afditya ketemu apa ini?
1: Deketin tuh.
0: Apa ini? Kok kayak misterius banget ya Kak Resep Afditya?
2: Selamat pagi Kak Yuda, Kak Jamal.
0: Selamat pagi. Selamat
2: pagi. Pagi ini melintas di jalan mana yang sudah di Silayur ya Mas. Mas, ini itu saya mau videokan dua video yang berbeda tapi sama-sama plat mobil plat nomor merah semua ya. Yaitu dua-duanya itu sama-sama plat merah, cuman berbeda, apa ya Mas, bentuknya ya. Cuman yang satu itu kok nggak mencerminkan, memberikan contoh yang baik, itu kan pakai uang rakyat ya Mas, boleh dong ditegur gitu.
0: Yang pickup apa yang Terios Pak, Kak Resep? Yang dalam tanda petik yang ugal-ugalan, yang Hilux atau yang Terios? Yang ugal-ugalan, soalnya plat nomornya kelihatan kan. Yang Terios kalau ini ya, apa dua-duanya?
1: Apa yang dilakukan beliau kita belum bisa menangkap nih.
0: Betul, nanti coba kita dalami lagi infonya dari Kak Resep Afritia. Kemudian ada Kak Gandhi Susilo.
3: Kalau dulu. Selamat pagi kawan Rasika.
1: Selamat pagi.
3: Arah turun Terminal Banyumanik tersendat. Sebelum lampu TL ada truk besar berhenti di pinggir jalan, lampu sen berkedip-kedip sehingga membuat jalan padat merayap. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih informasinya. Nah, ini Kak Resep Afditya udah ngasih lagi nih.
2: Bukan ugal-ugalan Mas Yuda, tapi nopolnya itu ditutup mika hitam.
0: Oh, ditutup mika hitam. Ya, ya, ya. Oke, oke. Matur suwun Pak Kak Resep Afditya. Tak kira ugal-ugalan tadi nyuruh
1: saya. Yang satu enggak ditutup, yang satu ditutup.
0: Ditutup. Gitu. Nah, oh, alah. Yang Teriosnya ditutupi ini. Mika. Oh, ini plat merah toh ini?
1: Ini kalau dari jauh kan jadi tersamar. Enggak kelihatan kalau itu plat merah.
0: Aku kelihatan sih.
1: Kalau yang satunya kan tunjukkan jadi ini memang merah. Kalau yang ini disamarkan gitu.
0: Oh maksudnya. Gitu.
1: Gitu ya, ya Pak ya. Ya. Ya. Terima kasih Pak.
0: Matur suwun, berarti yang perlu jadi notes adalah yang Terios kan?
1: Ini sama-sama Pak Merah kok dadak di.
0: Oke lah kalau begitu lapor grup gas. Thank you so much Kak Resep Afritia Kurniawan. Kak Aan Ardian, selamat pagi Kak Warasika.
1: Selamat pagi.
0: Kak Yuda, Kak Jamal di Jalan Pantura Kendal, Cepiring, arah Semarang. Tepatnya di depan Pasar Cangkring. Terjadi ketersendatan karena ada satu truk trouble ditemani rekannya di lajur sebelah kanan.
1: Kendal ya, Cangkring Kendal.
0: Yes, ini kalau ini Kak Ragil Priyo Jatmiko juga paling ketemu sih.
1: Situ nih.
4: Informasi dari Pak Dono. Kak Yud sama Kak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
4: Ini masuk Kota Kendal ya Pak. Jadi dari Oleri sampai Kendal dua arah lancar, cerah-cerah. Ini berarti tinggal menunggu yang di Kali Blorong. Semoga masih lancar. Yang tengon. Kak Yud, truk yang di Kali Blorong sudah tidak ada. Tapi penuh sih, penuh motor. Tapi masih menggelinding. Jadi lancar lah. Padat lancar. Padat sih.
0: Wah syukurlah truknya udah gak ada.
4: Ya sampai SMA ada apaan Mas. Lancar Mas.
0: Terus. Love Kendal. lancar. Nah, berarti atensinya Kak Ragil Priyajatmiko barusan bisa sedikit menjawab pertanyaannya Kak Kilma Fadilah kan, ya. Perjalanannya menuju arah Cepiring.
5: Selamat pagi,
6: pagi. Menuju ke
5: Kak Ida, Kak Jemal.
0: Selamat pagi Kak Kilma.
5: Saya jadi ingat dulu jadi Dewan Pramuka ya waktu SMA. Atributnya ya Allah.
1: Yang terempel dah.
5: Masih pakai selendang, pakai pin ini, pin itu. Tapi itu membentuk kedisiplinan yang sampai sekarang.
1: Gitu. Senang banget.
5: Segitiga berjajar lancar ya Mas. Tapi tumben ini kok Tembalang rayanya kok agak padat ya. Hari-hari kemarin itu sepi, ini kok malah hari Jumat malah padat. Tapi ini saya sudah masuk tol ABC, semoga lancar sampai Cepiring ya Mas. Kak Yuda, Kak Jamil.
0: Oke, siap. Terima kasih Kak Kilma Fadilah. Tuh confirm by Kak Ragil Priyo barusan ya, yang ngasih informasi di sepanjang Beleri sampai dengan Semarang rame lancar. Kedua arahnya truk tadi dapat laporan truk mogok di Pantura Berangsong Kendal tapi sudah. Jam 7 sudah tidak di lokasi.
1: Di lokasi. Ini sudah bisa jawab Bu Eni Novi.
7: Bersama Rasika Kelana Kota. Bersama Rasika Kelana Kota.
0: Penggunaan pembayaran digital di Provinsi Jawa Tengah terus berkembang. Hingga Juni tahun 2026, jumlah pengguna Kris di Jawa Tengah mencapai 9,08 juta, menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah pengguna Kris terbesar ketiga secara nasional. Disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Muhammad Nur Nugroho dalam agenda briefing KPWBI se-Jawa Tengah Kamis 13 Agustus 2026 kemarin, jumlah merchant yang menggunakan Kris di Provinsi Jawa Tengah juga telah mencapai 4,52 juta atau terbesar keempat secara nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah mengatakan, perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya penerimaan masyarakat dan para pelaku usaha terhadap pembayaran digital. Kris terus memberikan kemudahan dalam transaksi karena pembayaran dapat dilakukan secara cepat dan praktis tanpa harus menggunakan uang tunai. Di Jawa Tengah sendiri, kegiatan-kegiatan untuk mendorong aktivitas dan transaksi menggunakan Kris terus digalakkan, termasuk agenda tanggal 11 sampai dengan 17 Agustus 2026.

0: 55. Perjalanan dari Demak dimulai di Karang Tengah seperti ini ya. Ini Karang Tengah Demak tadi waktu Kak Edi lewat lagi rame-ramenya. Betul, mengingatkan tempo saya itu adalah ya hari himne pramuka. Dulu tiap Jumat sore kegiatan pramuka dari SD, SMP, SMA. Dan ini situasi di Sayung.
1: Semarang. Ya. Tadi sudah menyampaikan beberapa catatan beliau tentang pramuka.
0: Betul sekali. Ya tapi kawan-kawan di SMK Muhammadiyah Sayung tetap masih ada kamar Rasika kok ya.
1: Paling ya masih kadang-kadang berkunjung ke situ karena bekas kepala sekolah.
0: Asik.
1: Menengok murid-murid dan guru-gurunya.
0: Dengan pramuka sejak dini jiwa nasionalisme dan rela menolong akan terbentuk.
1: Rela menolong dan tabah.
0: Dan ini sudah sampai di tol Semarang ABC ya, Kak Yuda, Kak Jamal.
1: Oke.
0: Sudah sampai kilometer 425, ada pemeliharaan jalan dan lajur kanannya terpasang rambu. Oke, baik matur suwun Kak Edi, ini baru dari Kak Edi Sasmito nih laporannya di tol Semarang ABC. Ikut anggota ini hampir sama dengan pramuka. Ini kartu tanda anggota radio antar penduduk Republik Indonesia. Dan ini sudah masuk ke QQ.
1: Oke, tinggal nunggu masuk ke kampus.
0: Kampus industri Wijaya.
1: Iya nih, antri.
0: Pak Tursuan Kak Edi Sasmito dari Demak lo kawan Rasika. Lancar pal tuh laporannya Kak Edi Sasmito. Gak ada kendala signifikan. Kak Sukarjo.
2: Selamat pagi
1: Kak Sukarjo.
2: Kak Jamal, selamat pagi Kak Yuda.
0: Pagi Kak Sukarjo.
2: Kami informasikan lalu lintas jalur saya dari Pedung, kemudian Demak Taman Makam Pahlawan, Bunangrejo, lewat Bunangrejo, kemudian Jalan Sultan Hadiwijoyo, kemudian Jalan Sultan Trenggono sampai Ujaran dari kedua

0: arahnya dari Semarang maupun dari Kudus kondisinya ramai lancar. Kemudian untuk Buyaran sampai Grogol, Guntur, Karangawen juga lancar. Hanya saja nanti di Desa Donorjo, Kecamatan Karang Tengah, untuk hati-hati karena sudah ada perkemahan sejak 2 hari yang lalu. Ya, jadi jalan itu memang sering untuk lalu-lalang anak-anak, adik-adik pramuka yang sedang melakukan kemah selama 3 hari untuk wilayah Kecamatan Karang Tengah. Sehingga tetap hati-hati di lapangan Donorjo karena di situ banyak anak-anak lewat kemah, menyeberang jalan. Itu yang bisa kami laporkan, Kak Jamal.
1: Siap.
0: Kak Yuda.
2: Siap, Kak Sukarjo.
0: Selamat, terima kasih. Salam pramuka.
1: Salam pramuka.
0: Tetap sehat. Matur nuwun.
3: Matur nuwun, Kak Sukarjo. Itu ya situasi
1: kok
3: dari
1: seneng Gemba, ya kita manggil Kak.
2: Iya, aku juga seneng kok manggil Kakak. Ya. Rasanya kok kayak orang ono batas kayak lo.
1: Dan rasanya kita membaur menjadi satu, menjadi sesuatu yang disebut pramuka.
2: Ini atensi yang barusan kita munculkan tuh pejabat-pejabat lo, guys.
1: Iya, guys. Dan kita semua menjadi
2: Kak Sukarjo, Kak Edi Sasmito.
1: Menjadi apa, satu membaur gitu ya.
2: Bener,
1: suatu yang membatasi.
2: Ih, dan bener banget.
1: Dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada kakak-kakak sekalian.
2: Tanpa mengurangi rasa hormat dengan posisi Anda dan usia saat ini loh ya.
1: Tapi kita merasa gembira gitu loh hari ini. Karena pramuka itu praja muda Karana.
2: Ini ada Kak Klik Sakti nih. Nah, iya, pejabat loh.
1: Pejabat di kantornya.
2: Loh. Coba kita buka infonya dari Kak Klik Sakti Wiono nih.
4: Semangat pagi, Rasika. Ini saya biasa mas ngantar anak sekolah di SMP 24 Jalan Pramuka.
1: Siap Kak, siap Kak. Di
4: bumi perkemahan.
2: Jalan Pramuka, pas.
4: Terpantau lengang mas, belum ada kegiatan. Yang siap, penting Kak. Semangatnya tetap semangat pramuka mas.
1: Oke okay, Kak.
4: Terpantau lancar mas lalinya mas. Matur suwun.
2: Matur suwun Kak Sakti. Kak Hari.
5: Melaporkan Kakak Pembina.
1: Siap.
5: Kak Jamal.
1: Siap.
5: Pukul 05 start dari Pati, ini sudah sampai Sayung. Untuk Pati ke Kudus lewat kota Kak Yuda, Kak Jamal. Untuk Demak mau ke Semarang saya lewat exit tol. Kedua arah terpantau lancar Kak Yuda, Kak Jamal.
1: Siap.
5: Semoga pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
5: Kak Yuda, Kak Jamal dan Kak Rasika. Matur suwun.
1: Kak Rasika ya.
5: Kak Yuda, Kak Jamal dan kawan Rasika semua. Untuk dari Sayung tadi sampai Kaligawe, Subro, Jalan Yosudarso sampai bandara. Kedua arah masih terpantau lancar. Kak Yuda, Kak Jamal.
1: Siap.
2: Matur suwun Kak Hari laporannya ya. Kak Mamat Lubis.
1: Siap, ya,
2: ini juga Kak Mamat Lubis juga ini
1: dari
2: jabat loh ini.
1: Serondo.
2: Kak Mamat Lubis nih.
1: Kantornya
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Jamal, Kak Yuda, kawan-kawan Rasika sekalian.
2: Teman di Gasman ada acara apa Kak Mamat?
6: Ini tidak sampai melintas ke Gombel. Hanya putar arah ke Simpang 5.
2: Oh, Kak Mamat Lubis BF. Hading Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
6: Ini sudah kembali menuju ke arah Jalan Citarum dan Arteri Soekarno-Hatta. Lalu lintas pagi ini masih ramai lancar. Kepadatan hanya di pusat persekolahan. Karena pusat bisnis dan pusat perbelanjaan belum buka. Begitu sementara matur suwun.
2: Ya, Hari Pramuka itu sama siapa sih? Ini satuan kerja kementeriannya, agendanya? Badan Pramuka tuh Kuarnas ya?
1: Kuarnas
2: sih sendiri? Lembaga?
1: Kuartir nasional, kuartir daerah gitu.
2: Oh.
1: Dan kuartir cabang.
2: Bukan apa, bukan unit kerja di bawah kementerian tertentu gitu atau ya?
1: Nah itu yang aku gak tahu.
2: Nah iya benar.
1: Pendidikan dasar atau...
2: Dan ini Pak Mamat Lubis, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada agenda apa Pak Mamat Lubis nih Hari Pramuka?
1: Pacaran gak Pak?
2: Lah ini Pak, Kak Mamat Lubis enggak?
6: Kalau saya Kak, pramukanya hanya sampai SMP karena di SMA tidak ada pramuka, tapi ke paskibranya dan pecinta alam. Ya, dari pramukanya pelajaran SMP juga bermanfaat di pecinta alam untuk survive. Kemudian di paskibranya di barisan. Bermanfaat juga waktu kuliah dan di dewasa juga kerja Kak.
1: Siap.
6: Kita sudah terbiasa untuk ke daerah konflik dan bencana. Dulu ada bencana gunung meletus di Kelut, bencana gempa di Jogja, gunung meletus, erupsi Merapi, terus kemudian transisi tsunami dan daerah operasi militer, kemudian ada lagi ini pesawat jatuh di Pangkalan Bun, kita di kapal ROV, terus konflik sosial di Wamena. Nah, itu biasa kita yang diterjunkan. Spesialis bencana sama konflik itu kita dikirim tuh awal-awal itu ke sana. Bermanfaat untuk pramuka. Selamat hari pramuka kawan-kawan.
2: Selamat hari pramuka. Ya, terus wong Kak Mama
1: Tulbis. Luar biasa malah ini.
2: Lah ya. Kak Rindra Yusianto.
1: Sahabat
2: juga.
1: The big teacher.
2: Ya Allah Gusti, mohon maaf kalau kita manggilnya kakak-kakak semua ya.
1: Of course.
7: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Kak Yuda, Kak Jamal.
2: Selamat pagi Kak Ridra.
7: Saya melaporkan perjalanan saya dari Semarang ini menuju ke Salatiga. Ini sampai ke, tadi mampir Udinus dulu, mampir Udinus. Sampai kagok lancar, ramai lancar. Ya biasalah orang tua ngantar anaknya ya. Tadi di Dominico, kemudian di Kakok ini banyak yang nganter anak. Mudah-mudahan nanti ke depan lancar. Selamat pagi juga Kak Dono Nugroho. Untuk Bapak Pramuka Indonesia itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX setahu saya.
1: Iya betul Pak.
7: Gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih. Salam Pramuka.
1: Salam Pramuka.
7: Ini Gombel juga sepi nih dari kedua arahnya ya, lancar banget, nggak seperti biasanya. Ya ini mungkin karena hari Jumat. Nanti mau ngantar anak dulu ke Permata Bangsa, setelah itu bablas Salatiga mudah-mudahan
1: lancar.
7: Iya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Berarti terjawab ya. Ini ada kawan di 7325 Kak Triwijanarko di kawasan Jangli dan sekitarnya Dr. Wahirin wis ada banyak kendaraan pagi hari ini jadi makanya padat. Ya kan? Kak Triwijanarko terjawab dari atensinya Kak Rindra barusan. Kak Rizky Septa Al-Fajar sudah sampai Welahan ya. Kak Jamal, Kak Yuda lancar.
8: Setelah SMP 1 Mijen Demak arah ke Welahan ini tersendat pun belum tahu ada apa, tapi kalau saya lihat ya tadi saya intip-intip dikit turun sepertinya ada insiden pas di jembatan yang kecil itu ya Bu ya. Depan itu ada jembatan kecil itu. Belum tahu apa dengan apa. Nanti saya infokan kalau sudah lolos ya Bu ya. Sudah 5 menit saya
2: berhenti.
8: Terima kasih.
2: Oke, matur suwun Kak Rizky Septa ya betul.
8: Sudah mulai jalan ya Bun ya. Sebentar ini dah mulai kelihatan ini. Oh iya Bun, sepertinya ada laka. Sudah ada Pak petugas juga ya itu ya. Di kiri jalan ini.
1: Oh iya.
2: Motor dan mobil itu paling di jalan raya Welahan ya.
1: Ini pengendaranya shock duduk di pinggir jalan.
8: Interogasi polisi orangnya kayak orang linglung pun.
2: Ada bantuan petugas.
8: Ya lancar. Terima kasih.
2: Terima kasih Kak Rizky Septa Al-Fajar. Nanti kita update lagi kita ke kabar Jawa Tengah dulu ya kakak-kakak semuanya. Ya ini kok rame banget ya laporannya dari Kamar Rasika. Nanti kita update lagi setelah pariwara yang satu ini tetap di Kelana Kota. Sementara informasi lalu lintas yang sampai perlu dihindari hingga jam 7.30 ini nihil ya Bung?
1: Nihil
2: ya Kak?
1: Lancar
2: ya Kak? Jadi kepadatan di Arterio Sudarso tadi. Tidak harus
1: pilih-pilih jalan.
2: Betul, kalau Anda mau tetap antre di Arterio Sudarso Kalibandeng arah pelabuhan tadi reng-rengan waktunya kurang lebih sekitar 10 menitan.
1: Hanya itu aja yang cukup betul. Panjang.
2: Kemudian kendaraan yang mogok di Banyumanik juga hanya merambat saja, tidak yang macet panjang duo antre sampai waktu lama gitu enggak kawan. Masih mengalir kendaraannya.
1: Ada jalan yang bisa dilewati, tidak betul. Harus memilih jalan lain.
2: Di sekota Semarang ya antrenya antre-antre rame banget ya, 265.000 mobil pribadi sekota Semarang. Jadi udah paham lah ya antrian di sana. Tak mungkin orang macet.
1: Untungnya hari Jumat.
2: Betul.
9: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana
10: Kota. Rasika FM.
11: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
12: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan jaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
11: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
12: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono. Suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
11: Tapi aman pora kuwi, Kang.
12: Yo aman nemen lah yuk. Wis dijamin LPS kok.
2: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
13: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
14: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
15: Baik guru.
14: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
15: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
14: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
15: Aduh guru,
14: kamu kenapa?
15: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
16: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio
17: 7. Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
18: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
17: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
19: Paket.
17: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
18: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
17: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
20: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
17: Nah, iki baru mantap, Bu.
18: Gaspol mana, Pak?
13: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM 88,9 FM Rasika Pekalongan.
1: Jangan ditinggal ya maneman.
2: Dan kita barusan dapat info kawan, jam 7 lebih 42 4 menit yang lalu. Ini ada dari Kak Andi Hefti. Ini Kak Andi menyaksikan langsung insiden laka mobil truk terguling di depan Kodam yang arah menuju Bawen. Pas di depan mobil saya, truknya itu tiba-tiba guling ke arah got. Padahal truknya lagi jalan pelan arah naik dari Banyumanik. Semoga segera ada yang menolong karena saya tidak berani berhenti karena saya ngewel kalau lihat kecelakaan. Takut dan ngewel, tapi hati tetap ada rasa gimana tidak enak karena tidak menolong. Oh, gak apa-apa Kak Andi, yang penting keamanannya Kak Andi dulu.
1: Ya harus menolong diri sendiri dulu. Kalau mau menolong orang lain tuh hatinya harus ditetekkan. Kalau hatinya nggak tetek, nolong malah nanti akibatnya kurang baik.
2: Mungkin wah ini di jalan semaput. Perintis Kemerdekaan Kodam kawan.
1: Kodam.
2: Infonya kok ada truk yang terperosok ke saluran air di sana arah berarti, Ungaran ya?
1: Berarti di sisi kiri jalan arah Ungaran.
2: Betul. Ya. Ini dilaporkan jam 7.42, 4 menit yang lalu kawan Rasika di jalan Perintis Kemerdekaan Kodam arah Ungaran.
1: Watugong.
2: Betul ya Kak Andi, pas di depan Kodam arah Bawen, oh betul, arah menuju ke selatan atau arah Ungaran dari Banyumanik. Ada yang sudah notice informasi di sana, kakak-kakak semua di sekitar Kodam yang arah naik. Kemudian ada Kak Andum, selamat pagi, perjalanan Kudus menuju arah Kaligawe lancar, tidak ada kendala. Kak Puji Waluyo dari Bawen sampai Lingkar Solo Tigo, sudah ketemu Tingkir untuk lalu lintas lancar dua arahnya.
1: Lancar di Tingkir, terima kasih Kak.
2: Kak Eko Adi, selamat pagi, melengkapi informasi agenda orientasi di Diponegoro Muda. Nah ini dari polisi nih rilisnya, sudah ada jalan-jalannya. Yang ditutup itu adalah Jalan Profesor Sudarto. Jalan Profesor Sudarto mulai dari stadion sampai dengan Muladidom.
1: Sampai Muladidom tuh pojok sana, pojok sana.
2: Panjang sekali.
1: Dan juga jalan-jalan di kanan kirinya di Jalan Gerung, Jalan Sigawe dan Sigawe 1, Sigawe 2.
2: Oke.
1: Serta Jalan Sikatak, Jembatan Sikatak.
2: Mantap sekali ini. Matur suwun ya Pak Eko Adi.
1: Diponegoro Muda.
2: Iya ada Yovi Anuno. Aku telepon siapa ya? Aku pengen nonton Yovi Anuno nyai. Kak Adi Nugroho, aku boleh datang nggak besok ke orientasi Diponegoro Muda? Aku pengen nonton Yovi Anuno-nya.
1: Yovi Anuno suruh sini aja.
2: Coy ya. Lah terus ngisi undipnya kapan?
1: Ya, habis ngundip langsung rasika ya kan.
2: Rasik deh.
1: Dengarkanlah
2: wanita pujaanku.
1: Malam ini ingin ku sampaikan.
2: Asik.
1: Hasil cuci.
2: Nek siang aku kok pengen dateng ya, Kak Adi Nugroho aku boleh dateng gak? Soalnya kayaknya teman-teman radio juga ada yang dateng kok. Teman-teman media.
1: Sangune Pak Adi Nugroho.
2: Gilo, sangune Kak Adi Nugroho. Telur dadar, sambel, sama goreng rambak dan dendeng.
1: Lengkap sekali.
3: Jawa Tengah sendiri kegiatan.
2: Ini Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang dari laporannya Kak Adi Nugroho ya.
1: Kak Adi.
2: Betul sekali. Ini situasinya di sana lancar, Jalan Brigjen Sudiarto, sepeda motor masih dominan ya, yang ada di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Di Pramuka sendiri juga ada keterampilan hastakarya Kak Yuda, Kak Jamal, untuk mendorong kreativitas dan kecerdasan tanggap menghadapi beragam situasi dan kondisi. Kak Yuda, Kak Jamal, kok Kak Yuda tak?
1: Baru apal satu.
2: Untuk Kak Jamal juga kilo salam pramuka katanya.
1: Kok namanya enggak kelihatan nih.
2: Wah, mantap sekali. Matur suwun ya Kak Adi Nugroho ya. Aku besok datang ke ODM Undi boleh enggak ya Kak Adi? Aku mau kumpul sama teman-teman media.
1: Coba nanti saya teleponkan Kak Rektor.
2: Yo jangan sampai Profesor Suharnomo, aku malu.
1: Saya sampaikan ke Kak Rektor.
2: Kak Adi Nugroho aja cukuplah koyone ya.
1: Dia dilewatkan pintu belakang Pak. Didodoskan itu.
2: Kak Bowo Artanto. Coya didodoskan.
4: Kak Yuda dan Kak Jamal tepat siap. Pukul 7 saya sampai di TL Terminal Jati Kudus ya. Cuaca di Kota Kudus cerah untuk lalu lintas overall dari Semarang sampai dengan Kudus pagi ini rame lancar. Di jembatan Tanggulangin masuk Kota Kudus masih ada perbaikan jalan pas mau keluar jembatan ya. Tapi sudah berpindah di lajur kiri ya yang diperbaiki belum menimbulkan ketersendatan. Dulu waktu pramuka saya yang paling seneng kalau kemah itu kan nanti ada mencari jejak. Nah itu ada pos-posnya, pos 1, pos 2 dan sebagainya. Di tiap pos itu nanti ada soal-soal, ada yang soal pakai harus dipecahkan dengan memecahkan kode semapur, ada yang pakai sandi rumput dan sebagainya itu menantang naluri detektif saya. Kalau sekarang saya ikut pramuka, ikut sakanya bukan saka Bayangkara, tapi saka manager jalan raya. Matur nuwun.
1: Saka Kelana Kota. Saya paling suka Persami.
2: Persami.
1: Perkemahan sama Mbak Umi.
2: Coy, Mbak Umi kan inimu kan?
1: Iya, kakak pembina.
2: Kakak pembinamu kan, iya. Maksudnya ya. Jadi kakak pembinanya kan ikut juga kemah di situ, iya, toh sama pakai ruangan masing-masing toh.
1: Iya, suka cerita tentang wah, masa lalu Patih Gajah Mada ini cerita.

0: Ngomong-ngomong seputar Hari Pramuka Nasional, dari kuartir daerah Provinsi Jawa Tengah sendiri kemarin juga sudah melepas 1.488 anggota kontingen daerah Provinsi Jawa Tengah yang siap beraksi di Jambore Nasional 12 tahun 2026. Selangkah lebih dekat menuju perhelatan Akbar Kepramukaan Nusantara kemarin hari Selasa 11 Agustus 2026, kontingen daerah atau Konda Provinsi Jawa Tengah secara resmi dilepas untuk berangkat menuju Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur. Kemarin pemberangkatan 1.488 anggota pramuka kontingen Jawa Tengah untuk menuju ke Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Peserta reguler terdiri dari 608 putra dan 600 putri. Kemudian juga bukan hanya peserta reguler, tapi ada peserta pramuka berkebutuhan khusus.
1: PBK.
0: PBK, 24 orang, 12 putra dan 12 putri. Serta pastinya ada pembina pendamping dong, dan pembina pendamping PBK. Serta pimpinan kontingen cabang dan pimpinan kontingen daerah.
1: Pak Sigit ikut ini, kawan saya nih dari Purworejo ini.
0: Oh gitu.
1: Kemarin udah pamitan sama Ibu Bupati, pamitan sama kuarcapnya masing-masing untuk ke Jakarta.
0: Oh, nah ini kemarin sudah dilepas ya 1.488 anggota kontingen daerah Provinsi Jawa Tengah yang siap beraksi, kalimatnya siap beraksi di Jambore Nasional 12 tahun 2026 nih. Yang melepas adalah ketuanya Profesor Dr. Insinyur Budi Prayitno MSC. Nih ternyata Pak Hernowo Budi Luhur itu wakil ketuanya pun.
1: Bidang
0: selamat
1: pembinaan.
0: Pagi Kak Hernowo Budi. Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Dewasa. Ih, namanya nama-nama yang enggak asing semua ya.
1: Iya,
0: Pak
1: iya,
0: Agung
1: iya.
0: Haryadi, Pak Handung Triyono, Ibu Eka Agustin Wiarningsih, Pak Nur Rofik, Pak Ardi Mawardi. Oh,
1: kawan-kawan
0: Rasi KKB ini, Pak Ardi Mawardi, Bu Titin Pristi. Kemudian juga ada Pak Sunarto, Pak Kustri Sabtono. Ih, namanya enggak asing semua nih. Pak Lili Hendri Ristanto, Pak Bima Eka Sakti. Loh, malah diabsenin siji-siji.
1: Kamu tahu siapa?
0: Siapa?
1: Kak Kuarcap Kabupaten Semarang.
0: Siapa?
1: Ibu Wakil Bupati.
0: Oh, Bu Nur Arifah ya.
1: Selamat pagi Ibu Kak Kuarcap. Semoga pagi hari ini kakak.
0: Nih Pak Agus Widianto, Pak Bambang Setio Bintoro, pejabat-pejabat KB iki.
1: Iya, semua ya.
0: Ya, ya.
1: Yang cinta sama
0: Pak Nur Kholis Majid. Nih iki Pak Nur Kholis Majid tadi juga nih. Pak Nur Kholis Majid, betul. Pak Fajar Ismail, Pak Diki Adi Nurwanto, Pak Mas Huri. Nih, Dokter Nana Chondrowasiat nih.
1: Kawasan bencana alam masih.
0: Oh, Pak Agus Budi Prasetyo juga toh, aktif di Keluarga Jateng.
1: Hidup, di lingkungan hidup beliau.
0: Wah, lagi akeh banget sih kawan-kawan Rasika.
1: Dokter Nana Chondrowasiat itu apa? Di bidang kebencana alaman.
0: Iya, bidang urusan bencana alam, makanya aku apal banget. Pak Arifah Yudi iki, Pak Arifah Yudi juga nih, Pak Arifah Yudi juga di Keluarga Jateng. Iya, akeh banget kawan Rasika di kepengurusan Keluarga Jateng ya.
1: Saka-sakanya juga ada tuh dari Gantara, apa ada semuanya, siapa yang menjabat, wah banyak.
0: Walah, rame banget. Selamat pagi kakak-kakak semua yang ada di Keluarga Jawa Tengah ya, yang hari ini sedang berkegiatan dan beraktivitas.
1: Mereka tidak pernah memikirkan waktu dan dana untuk pramuka semuanya. Sok glogok banyu gendong, sok cur banyu kendi.
0: Artinya?
1: Ya pokoknya jiwa raganya untuk pramuka Indonesia. Tidak mikir untung rugi. Yang penting semuanya untuk masyarakat dan pramuka itu rela, ikhlas, bakti, bina bangsa, berbudi bawa laksana.
0: Kak Didik Sigit Setiawan.
2: Kak Yuda dan Kak Jamal, kalau di kepramukaan Kak Yuda dan Kak Jamal itu pantasnya jadi humas gitu. Tapi kalau KIB itu bagian apa ya?
1: KIB bagian saka pabrikan.
3: Selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi Kak Teguh.
3: Bu Yuda menginfokan ada truk box gede yang mogok di depan Koramil Banyumanik di Jalan Perintis Kemerdekaan arah ke Semarang di lajur kiri. Kawan Rasika silahkan ambil lajur kanan sebelumnya ya, dari mana Kodam ambil aja yang lajur kanan dulu. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Kejadian pada pukul 6 lebih 55 menit ya Mas Yuda, mudah-mudahan ketika voice note saya ini diputar

0: sudah tidak ada.
1: Kerja sudah tidak mogok, jalan sudah lancar. Siap. Amin. Oh iya, selamat Hari Pramuka, Bung Jamal, Bung Yuda. Saya tuh salut kepada mereka-mereka yang menerapkan didikan pramuka di dunia kerja. Mereka adalah pelayan
2: Rasika toko dan FM.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Jam 8 pagi, waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Menu makan bergizi gratis di Kabupaten Karanganyar terpaksa ditarik sebelum didistribusikan ke siswa. Kepala SPPG Yayasan Insan Berlian Sejahtera, Abra Yudaraya, mengalami mual dan muntah setelah mencicipi olahan ayam rempah hari Rabu 12 Agustus. Karena menilai olahan ayam itu kurang layak dikonsumsi, pihak SPPG memutuskan menarik sekitar 3.000 porsi MBG yang sudah disiapkan. Abra katakan uji rasa dilakukan sebelum makanan didistribusikan. Namun setelah mencicipi menu itu, dia mengalami mual dan muntah. Karena dinilai kurang layak dikonsumsi, pihak SPPG kemudian menarik sekitar 3.000 porsi MBG untuk mencegah makanan itu dikonsumsi oleh para siswa. Hasil laboratorium kasus keracunan MBG di SMKN 6 Semarang menunjukkan temuan 3 jenis bakteri berbahaya pada lauk yang disajikan. Kepala Dinkes Kota Semarang Abdul Hakam mengatakan lauk rendang, ayam, dan telur puyuh positif mengandung bakteri E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella. Sementara itu hasil pemeriksaan zat kimia seperti formalin, boraks, dan pewarna dinyatakan negatif. Abdul Hakam menambahkan, temuan bakteri ini diduga berkaitan dengan penyimpanan dan penanganan makanan yang tidak sesuai standar. Untuk mencegah kasus serupa, Dinkes Kota Semarang mendorong pemeriksaan mikrobiologi menu MBG dilakukan secara rutin, bahkan setiap hari. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: serius deh lihat REV di jalan raya tuh gemes banget, gemes pol kayak roti melaku, pengen tak demek lo rasanya kalau lihat apa lihat REV di jalan raya ki kayak cili kotak warna-warni, gemes pol REV di jalan raya. Siapa yang punya REV? Lucu pol, sumpah lihat REV di jalan raya itu kayak anomali yang menggemaskan lo. Ini aku buka dari beberapa laporannya kawan-kawan tuh ada REV kan di depannya, gemes pal, pal, pal, gemes pal kayak roti, roti melaku. Ini apalagi REV-nya di sebelah P, kayak, kayak monster karo cucune. Ini ada Kamarasika ketemu REV kan di jalan, ya nggak ketemu sih, maksudnya dia lapor jalan, cuma aku lihat posisinya tuh di depannya ada REV, terus sebelahnya ono P deh koyone. Kayak si jinnya monster, terus si jinnya ini kayak ini lucunya.
1: Mobil kecil
0: kayak
1: ya.
0: Pike ngono kayak lo, lucu banget ya. Gemes banget REV ini sumpah kayak roti melaku ning dalan. Aku kalau ketemu di jalan ketemu REV ini rasanya pengen tak demek sumpah.
1: Ya,
0: tuku, lucu tuku banget, gemes pol.
1: Di foto aja, di foto terus dipasang di kamar gitu.
0: Gemes pol sumpah REV ini jangan kayak roti melaku. Menurutmu kayak lu, Greta gitu bisa bisa masuk gak?
1: Ya bisa.
0: Bisa?
1: Bisa aja, mobil sekecil apapun mesti muat.
0: Oh.
1: Cuman kan kadang sulit apa enggak untuk perutnya itu nempel di setir.
0: Contoh ada REV nih yang nyetir Pak Beni, penumpangnya elu, Greta, satu lagi Mbak Emma. Muat enggak kira-kira?
1: Muat lah.
0: Muat.
1: Cuma empat muat.
0: Oh.
1: Enggak bisa banter.
0: Gemes banget REV ki sumpah kaya roti pol, kaya roti melaku ning dalan ngono ki lho, gemes pol. Eh tapi by the way lalu lintas lancar ya. Tadi tuh ada informasi truk terperosok di saluran ini air
1: Kodam,
0: di
1: ya.
0: Kodam.
1: Arah ke Ungaran atau arah
0: betul
1: ke timur. Jadi untuk Anda yang melewati situ hati-hati, mungkin siap-siap sedari bawah bahwa ada truk yang terperosok ke sisi kiri jalan.
0: Hati-hati saja soalnya kawan, karena dampak lalu lintasnya kok ya masih oke-oke saja. Itu kawan Rasika, bapak ibu semua, kakak-kakak yang terhormat, di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam tadi ada informasi truk terperosok tuh, ada Kak Andi Hefti tadi yang jadi saksinya. Tapi sampai dengan jam 8 lebih 10 ini lalu lintasnya mengalir saja, nggak ada laporan antrian yang signifikan. Tadi masih ada laporan dari beberapa kakak di bawah jam 8. Coba aku munculkan dulu beberapa. Yang pertama ada Kak Junedi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menginfokan perjalanan saya dari Karangroto menuju ke Gombong di jam 7 lebih 18 menit sudah nyampe di wilayah Kebumen, lingkar Kebumen ya.
0: Kebumen.
2: Lalu lintas ramai lancar, suasana cerah, matahari bersinar dengan terang. Demikian laporan saya, Bunyu dan Jamal,
1: okay,
2: dari kota Kebumen menuju Gombong. Terima kasih.
0: Dari Semarang, laporannya wis ujuk-ujuk sampai dengan lokasi Kebumen. Berarti Semarang Kebumen
1: lancar. Hari Jumat.
0: Keren.
1: Lewat Purworejo tadi, Pak, ya.
0: Iya, lewat Purworejo, Magelang, Purworejo berarti.
1: Iya, karena di Kebumen itu sedang ada pengecoran ya, di depan Pasar Gombong kemarin.
0: Oh iya, katanya Pak Heri Gombong ya.
1: Ada Pasar Gombong, ada pengecoran, jadi coba hati-hati.
0: Hafal banget sih, sumpah.
1: Iya, karena orang selatan.
0: Pak Aji, Kebumen. Ini juga tadi memberikan info 7.30 melaporkan ya Kak Aji, di Jalan Pantura Gringsing, Batang, ada truk patah as di lajur kanan, tepatnya di traffic light Gringsing, depan Polsek Gringsing, arah barat.
3: Selamat pagi Kak Yuda.
0: Pagi Kak Aji.
1: Pagi Kak Aji.
3: Melaporkan dari Pantura Gringsing, di TL Gringsing Polsek ada truk patah as.
4: Mobil plat nomor merah semua ya.
3: Itu yang arah Uleri ke Plelen.
0: Oke.
3: arah Pati Hati.
0: Oh, ini Pak Haji arah Semarang toh.
3: Jadi lajur kanan. Demikian Kak Yuda, Kak Jamal.
0: Okay. Demikian Kak Haji. Matur suwun. Ada truk mogok tapi situasinya masih lancar. Nanti kita pantau lagi perkembangannya ke depannya. Thank you so much Kak Haji, Kak Andika. Jam 7 pagi sudah sampai Trenggule ya, Bung. Lancar semuanya. Betul, aku juga disogok sama kerupuk iki karo ibu-ibu.
1: Ora iso ngomong-ngomong apa-apa wis.
0: Ya wis, andekan andekan ngerebeli ya
1: resiki lah.
0: Resiki gampang ya.
1: Gampang. Disedot
0: nggo. Trenggule Mijen Demak Kali Pucang Gotri lancar dan jalannya lengang Kak Yuda, Kak Jamal. Ini Pak Wahyu juga sudah menyusuri dari Demak menuju Jeporo. Coba Kak Wahyu bagaimana infonya?
5: Selamat pagi Kak Yuda, selamat pagi Kak Jamal.
0: Pagi Kak Wahyu.
5: Kawan Rasika semuanya. Kembali melintas di hari Jumat yang cerah tanggal 14 Agustus 2026. Bertepatan dengan Hari Pramuka. Salam Pramuka.
1: Salam Pramuka.
5: Pukul 7 lebih 13 menit. Ini perjalanan kembali ke gudang, Mas. Dari Demak menuju Wolahan. Oh iya, ini kan Hari Pramuka, Kak Jamal, Kak Yuda. Saya mau tanya sama Kak Jamal nih.
1: Apa ya?
5: Kak Jamal, apa dulu Kak Jamal waktu sekolah itu pas kegiatan Pramuka itu pernah menjemput cikal, Kak? Kalau iya, boleh diceritakan. Kalau tidak, mungkin kawan Rasika yang lainnya pernah menjemput cikal. Sekian, terima kasih.
1: Oh pernah, nah, saya pernah.
0: Apa tuh, jawab tuh coba.
1: Perkemahan di batas kota.
5: Selamat itu. Pagi Kak Yuda, selamat pagi Kak Jamal, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Kembali melintas di hari Jumat yang cerah, tanggal 14 Agustus 2026. Bertepatan dengan Hari Pramuka. Salam Pramuka, salam. Pukul 7 lebih 13 menit. Ini perjalanan kembali ke gudang, Mas. Dari Demak menuju Wolahan. Oh iya, ini kan Hari Pramuka, Kak Jamal, Kak Yuda. Saya mau tanya sama Kak Jamal nih. Kak Jamal. Kak Jamal waktu sekolah itu
1: Pernah.
5: Kegiatan Pramuka itu pernah menjemput cikal, Kak.
0: Cikal itu apa sih?
1: Ya, lambang Pramuka itu.
0: Oh.
1: Jadi ada malam apa namanya penjemputan biasanya di batas kabupaten itu ada estafet tunas kelapa atau cikal itu.
0: Oh,
1: nanti
0: gitu.
1: Dari Kabupaten A, Kabupaten B, Magelang, Purworejo, nanti Purworejo ke Bumen, ke Banyumas, Banyumas, Cilacap nanti.
0: Ya, aku kalau belum pernah yang antar kota pernah. Gitu.
1: Pernah nanti gantian tuh dibawanya. Itu diserah terimanya di depan kecamatan biasanya nanti terus dibawa tim berikutnya gitu. Aku pernah sekali. Kalau kemahnya sih beberapa kali tapi yang sampai jemput-jemput gitu sekali aja.
0: Berarti jawabannya pernah.
1: Kenapa tunas kelapa?
0: Karena
1: kalau pohon kelapa kebesaran enggak kuat.
0: Kak Arifin.
6: Halo. Salam Pramuka dan Jamal dan Yuda.
1: Salam.
6: 7.20 perjalanan dari Gunung Pati, entry Manyaran, exit Kaligawi. Lancar semuanya, Bang Yuda, Bang Jamal, cuaca cerah. Bertepatan dengan Hari Pramuka, salah satu dasa dharma Pramuka. Jujur dan dapat dipercaya, begitu Bang Jamal.
1: Siap,
0: betul.
1: Disiplin, berani,
6: coba
1: dan
6: kita renungkan kondisi saat ini. Dengan dan pemimpin kita, apakah sekedar slogan jujur dan dapat dipercaya atau bisa diterapkan pada pemimpin-pemimpin kita ini? Ngoten, salam Pramuka.
0: Salam Pramuka, matur suwun Kak Arifin. Nah berarti perlu belajar Pramuka lagi tuh, yang tadi disoroti sama Kak.
1: Mulai dari siaga
0: lagi kudu dibaleni ya. Wong ternyata kepercayaannya kok belum bisa dan ngono kae lah. Kak Rubianto.
7: melanjutkan info perjalanan dari Kudus ke Tegal. Ini sudah sampai di proyek pengecoran ditulis batang. Untuk catatan tadi di lampu merah bawah flyover depan Polsek Lincing ada truk mogok patah as tepat di lampu merah depan Polsek Lincing. Untuk lokasi pengecoran di tulis batang sebetulnya lancar, cuman ada kayak air menggenang, jadi yang membuat lambat itu genangan airnya.
0: Genangan air, tapi genangan air karena proyek, Pak Rubianto. Oke. Matur suwun Kak Rubianto infonya. Wah, dari Kudus sudah sampai tulis batang ya, Kawan Rasika. Perjalanannya terpantau masih ramai, lancar arus lalu lintasnya. Nah, ini ada Kak Syarif Hidayat. Kak Syarif Hidayat ngasih informasi ngomong-ngomong genangan. Sudah. Nah, ini katanya di Sayung sudah mulai ada genangan ya.
1: Oh, sudah ada air keceh.
0: Sudah mulai keceh katanya. Dan sudah mulai ada antrian pagi ini kembali mengaspal di Pantura Demak menuju arah Semarang setelah satu minggu absen. Oh, tapi masih terus aja ya.
1: Ya, belum sampai ngecembeng banget ya.
0: Betul, belum sampai tergenang tinggi. Ini tepatnya di sisi depan Varia Usaha Beton yang arah menuju ke Semarang nih, sudah basah jalannya. Ini kalau katanya Pak Sari, Pak Sari Bidayat kan kerjoning kono, ya makanya langsung jawab ya. Persis. Sekarang ada adiknya Air EV, namanya Aira EV. Kayak apa Pak, bentuknya lebih lucu? Atau gimana? Aira EV? Sumpah lucu banget. kayak mobil-mobil sing ning tempat wisata. Tapi ini di jalan raya ya. Sumpah gemes pol ya. Aku naik ketemu Air EV di jalan ini pengen tak demek, sumpah lucu banget, kayak roti. kayak roti jalan di jalan raya gitu loh.
1: Jadi mobilnya kecil ya, sigap gitu.
0: Berapa Pak Syarif Hidayat Air EV atau Aira EV itu? Sampai 200 juta ndaan?
1: Kayaknya segitu.
0: Segitunan?
1: Sementara kita bermimpi dulu ya.
0: Bermimpi dulu betul.
1: Tapi mimpi kita harus kita wujudkan.
0: Ini mau ngomong dealer lagi ya. Gemes banget soalnya mobilnya yuk. 161 juta gitu loh, Bung. Rauhnya 200.
1: Ya kan nanti duit 200 kan
0: kena. 200 susuk lagi. Lah ya. Lucu banget sumpah kalau lihat di jalan. Apalagi tadi fotonya Kawan Rasika tuh lihat lapor jalan tapi ada REV dan sebelahnya P. Kakak Wendy Yuwono.
8: Selamat pagi pun.
9: Selamat pagi Bang Jamal.
8: Oke.
9: Pukul 8:09 ya melintas di Madukoro, masih terpantau lancar, cuaca juga cerah ya. Oh iya, di Maba Undip besok ada gestar dari Yovian Nuno ya.
1: Ya itu.
0: Ya kubi Yovian Nuno.
9: Pantas itu untuk Mabanya aja. Oke dia. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Kak Wendy.
10: Kalau lihat ini gemes enggak pun.
0: Apa itu? Lucu ya. Kayak
10: segini. Soalnya jualannya ini ya. Terima kasih.
0: Hah, jualannya ini?
1: Apa itu?
0: Oh, Honda juga punya mobil yang lucu-lucu gini toh?
1: Ini mobil listrik juga ini.
0: Oh, mobil listrik.
1: Nah, itu platnya ada
0: biru. Oh iya, ding biru, ding. Apa Honda? Mobil apa Kak Wendy ini? Kakak Wendy? Bukan itu ya.
1: Apa nih?
0: Ayo toh ngomong sesuatu toh.
1: Kita enggak tahu nih apa nih.
0: Mobil apa toh iki kok Wendy, kayaknya bukan Honda ya?
1: Iya, ini kayaknya sama mereknya.
0: Tapi lucu, tapi kayaknya memang kayaknya mobil-mobil zaman sekarang tuh pada bikin yang kecil-kecil gemes-gemes, kompak-kompak gitu enggak sih?
1: Karena kebutuhan
0: espresso,
1: jalannya
0: REV
1: semakin penuh. Jadi mobil yang besar gede-gede itu sulit untuk berkembang.
0: Tapi jujur lucu banget kalau lihat REV di jalan ini. Ya Allah, kayak roti, melaku, pengen tak dembek lho rasanya.
1: Bisa melewati jalur-jalur yang kecil, jalur-jalur yang di kampung-kampung, ataupun jalan raya itu bisa.
0: Toyota punya mobil yang gemes-gemes gini juga gak sih? Toyota?
1: Adalah, ada
0: yang
1: kecil, namanya apa, lupa.
0: Yang mobilnya itu benar-benar kayak sak kotak roti gitu lho.
1: Nah ini yang bisa menjawab langsung kawan kita yang ada di Yogyakarta nih.
8: Bukan, itu Vinpass pun merek Vietnam. Oh, VF3.
9: Terima kasih.
0: Walah, tuh kan berarti kok ini mobil-mobil itu sekarang pada arahnya ke mobil yang cilik-cilik, gemes-gemes gitu gak sih?
1: Sesuai dengan kondisi situasi jalan raya.
0: Lah ya, lucu banget sumpah lihat REV di jalan. Mobil tergemes versiku adalah ya REV itu di jalan raya itu gemes pol. Pak Narkoco.
11: Selamat pagi Rasika.
1: Selamat pagi.
11: Dan selamat pagi kawan-kawan anggota. Menginfokan ya, update terkini di Jalan Drakah, Payung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Kendal. Arah ke barat ini Mas Yuda dan Bu Jamal di jalur sebelah kanan. Lagi ada perbaikan ya, pas di jembatan. Untuk lalinya yang ke barat masih relatif lancar.
1: Berhubung
11: ini Mas Yuda dan Jamal untuk kondisinya.
0: Baru tiba-tiba lihat
11: alat beratnya di jalur sebelah kanan ya.
1: Berhubung sesak menokai itu.
0: Iki tinggal moro ning pasar sedelok ya langsung budi iki. Oh ini ditulis ya.
11: Dari baratmu ke timur. Terpantau lancar saja. Ini Mas.
1: Sudah strapping ini ya.
0: Iya, lagi dibongkari lagi.
11: Begitu rasanya. Update dari Pantura Barat. Sekian dan terima kasih
0: Kak Narkoco. Nah ini update-nya tadi di Jalan Pantura Tulis ya kawan Rasika. Di Pantura Tulis masih ada kegiatan peningkatan mutu jalan. Nah berarti sekarang Pantura Tulis sudah geser yang arah ke barat toh. Kan tempo hari yang arah ke timur atau arah Semarang sekarang sudah selesai. Nah Pantura Tulis berarti saat ini kita sudah resmikan kalau sudah dimulai pekerjaan arah ke
1: barat
0: atau arah Batang. Tadi kalau raporannya dari Kak Rubianto Rubi kan dari voice notes-nya kan. Nah ini Pak Narkoco memantau langsung
1: gambarnya.
0: Orang ono apeme. Kemudian aku bersama Kak
1: Asbaha.
12: Assalamualaikum Mas Yuda, mau tanya traffic light Karangjati itu mau dinyalakan apa tidak ya? Kok sudah lama kuning terus?
0: Mau dinyalakan, tapi kayaknya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Mengingat ketika rekayasa saat ini lalu lintasnya justru malah lancar. Baik itu di Jalan Soekarno-Hatta Karangjatinya atau di Jalan Akses Pringapusnya.
1: Jadi malah lancar.
0: Sekarang. Betul.
1: Mungkin ada pertimbangan tertentu, nanti ditunggu kabar selanjutnya.
0: Yes. Kak Warsito.
13: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Jadi Mas Yuda, Mas Jamal melaporkan seperti biasa. Saya tadi melintas di Jalan Tirta Agung pukul 7:27. Kondisi lalu lintas di Jalan Tirta Agung Prof. Darto sampai Mulati Dom sepi lengang, tidak ada ketersendatan sama sekali Mas. Sepi sekali. Dan tadi memang mahasiswa baru itu pada jalan semua Mas pakai. Kalau Fakultas Hukum itu seragamnya pasti merah, kaos merah semua tadi Mas. Tapi untuk kondisi lalu lintas lancar-lancar saja, tidak ada ketersendatan dan Mas. Matur nuwun.
1: Okay.
13: Ini saya sudah OTW pulang sampai di Banyumanik. Kondisi lalu lintas lancar. Matur nuwun.
1: Salam Pramuka.
0: Salam Kak Pramuka.
1: Warsito.
0: Kak Danu.
14: Selamat pagi, assalamualaikum Kak Jamal, Kak Yuda. Salam Pramuka.
1: Salam.
14: Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Selamat hari ulang tahun Pramuka untuk seluruh rakyat bangsa Indonesia. Luar biasa hari ini, alhamdulillah perjalanan lembaga informasi Kak. Perjalanan dari Manyaran, dari Kalipancur menuju ke Jalan Sutomo, kemudian Jalan Pemuda, alhamdulillah lancar jaya. Kepadatan apa namanya berangkat kerja seperti biasa, jam-jam berangkat kerja masih wajar dan sebagian malah masih lengang. Begitu, tetap berhati-hati, tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan, selalu bersemangat. Kalau ngantuk jangan lupa istirahat dulu, rehat dulu, cari tempat untuk rehat. Jangan lupa kopi mana kopi. Selamat Hari Pramuka. Salam Pramuka.
0: Salam Pramuka. Kak Danu, kemudian ada Kak Alifah. Yana, selamat pagi Kak Jamal, Kak Yuda. Salam Pramuka, semangat pagi. Salam kenal, saya Kak Alifah. Dulu pernah jemput cikal waktu masih SMP di perbatasan Sempor Gombong ke Mandiraja. Mana jalannya naik turun, saya jadi mayoret drum band.
1: Berarti ini.
0: Meski hanya bawa tongkat, tapi menegangkan juga sembari jaga keseimbangan. Yang kasihan ya temanku yang bawa bass drumnya, ada yang jatuh. Untung rak ngelundung, katanya Kak Alifah.
1: Bass drum ya, kayak iklannya baterai. Dung, dung, dung.
0: Dung. Kalau jemput cikal tuh apa sih? Kok ada drum bandnya, iringan musiknya apa
1: ya,
0: berarti?
1: Ya drum band itu untuk rame-ramenya aja bang, di depan sendiri.
0: Enggak, maksudnya musiknya yang dimainkan apa?
1: Ya enggak ada, lagunya ya lagu-lagu perjuangan
0: lah, gitu. Lah kamu biasa. Waktu jemput cikal enggak ada drum bandnya?
1: Ya ada, tapi kan dari pihak lain, kita cuma jemput cikalnya aja. Lagunya ya lagu perjuangan.
0: Oh lagu perjuangan. Dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung.
1: Terus lagu-lagu pramuka yang kayak di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
0: Oh temen. Iya ya.
1: Iya lagu-lagu semangat gitu.
0: Oh kalau enggak lagu pramuka tuh biasanya untuk yang menyambut tamu tuh gini, yang menyambut tamu tuh loh. Na na na na mari selamat. Maju bersama-sama itu loh.
1: Iya selamat ingat datang kan? Kawan semua kita bersama dengan pramuka.
0: Maju bersama-sama, bagaimana kunugi?
1: Sama dan kawan semua, mari maju bersama kami. Banyak lagunya, banyak.
0: Oh banyak?
1: Banyak. Tapi yang lagu semangat-semangat gitu.
0: Oh gitu.
1: Sini senang, di sana senang.
0: Selamat datang kakak, selamat datang kakak. Yang ingin maju bersama-sama, karena gitu deh seingatku. Untuk menyambut tamu.

0: kita sudah
1: menyala.
0: Breng breng breng breng breng.
1: Langsung apa? Api unggunya langsung menyala, wuk, merah.
0: Itu kalau malam hari. Kemudian itu lagu-lagunya yang juga banyak lagi aku sesuai dengan daerah masing-masing.
1: Eh, kamu bikinin lagu dong, siapa tahu bisa dipakai untuk anak-anak pramuka zaman sekarang.
0: Ya ditulis kalau untuk pramuka
1: lagu, yang kan menyambut tamu udah ada, api menyala sudah ada. Lagu yang di pramuka yang belum ada tuh apa menurutmu?
0: Selamat datang kawan semua, teman pramuka seluruh Indonesia. Mari bersama sambut cikalnya. Jangan lupa tetap semangat-semangatnya.
1: Salam pramuka. Pak Koridin Fahri.
2: Kak Yuda dan Kak Jamal, saya sampai di Jalan Lingkar Demak ya. Di TL-nya sebelum entry Tol Sayung Demak itu sepertinya error ya. Butuh perbaikan. Karena cuma kedip kuning saja. Begitu, tapi belum menimbulkan ketersendatan. Masih ramai lancar saja.
3: Sampai di depan Kafari. Glory Glory Industrial Semarang. Masih ramai lancar ya, Mas juga. Untuk lalu lintasnya juga masih
0: lancar.
3: Lengang. Gitu.
2: Bawa-bawanya ini akhir tahun nanti Mas Yuda mau check out REV. Warna biru nih sepertinya. Amin.
1: Amin.
3: Eh, depan VUB ya Mas. Untuk rapnya juga cenderung mau naik ya Mas ya. Tapi masih aman lah. Salam pramuka rap, jangan naik dulu.
1: Oke.
0: Salam pramuka rap,
1: jangan naik. Basah saja ya kondisinya.
0: Kering-kering lah.
1: Bertanya Sayung. Oke, ada Pak Hanski. Konon Mas Yuda tumbas sekali REV-nya. Saya punya Rp500 tak tambahi.
0: tinggal nambahin juta. Loh. 500 juta.
1: Ya enggak sampai 500 juta. 500 juta dapat 3 lah. Oh, 160 kok.
0: Ya kan masuk itu yang paling standar ya, masuk beli yang paling standar, beli yang bagus
1: ya. Ya, Mbak Pak Sari Hidayat kan ya paling ya rasah diunda-undake lah.
0: 200 yang fasilitasnya paling apa? Utama kan 200-an. Ya.
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana
5: Kota. Rasika FM.
6: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
7: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
6: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
7: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
6: Tapi aman pora Kang.
7: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
8: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
9: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
9: Nah, ini ada Pak Agus Widiatmoko. Pak Agus Widiatmoko sedang melaporkan di Jalan Raya Jatilor Godong. Ya, betul Pak Agus Widiatmoko. Kita sudah mencarat informasi ini dari DPUPR Provinsi Jawa Tengah sampai nanti 3 Oktober ya. Sampai nanti 3 Oktober Pak Agus Widiatmoko, peringatan mutu jalan di kawasan Jatilor Godongnya. Dan ternyata waktu itu kita nyebut rumah sakit di Godong itu bukan Permata Medika namanya.
10: Permata Utama.
9: Permata Utama.
10: Permata Medika kan yang ada di Meranggen ya?
9: Permata Medika yang di Ngalian toh.
10: Oh, yang Ngalian. Berarti
9: yang di Jalan Profesor Hamka yang waktu itu sempat kita bahas. Loh, ada toh Permata Medika.
10: Nah, sama depannya aja.
9: Nah, ternyata ya. Bukan Permata Medika, rumah sakit yang digubuk yang digodong itu namanya Permata Utama. Di depan rumah sakit Permata Utama Purwodadi juga ada hambatan. Nah, ini yang diputat ya berarti. Nah, ya betul, ada dua lokasi titik pemeliharaan jalan. Tambah satu lagi ya Pak Agus untuk jenengan juga infonya, yaitu di Dempet. Nah tuh komplit atau tiga.
10: Perbaikan yang di Dempet arah ke Godong juga masih sampai Desember ya.
9: Yes, Dempet jadi Godong sampai Desember, kemudian Jatilornya sampai Oktober. Lalu Putat juga sama sampai Oktober.
10: Jadi mohon sabar sebentar.
9: Mohon bersabar, tapi ini informasinya pendek aja sih. Dari laporannya Pak Agus Widiatmoko yang sampai antre dawa panjang gitu loh. Pak Ahmad Mujib dari Gunung Pati, saya mau ke Weleri ini. Bagaimana titip untuk Pak Soleh SJU dan Wawan Transport? Terima kasih. Tuh tadi ada Pak Narkoco info 8.30 sudah sampai tulis. Lancar.
10: Sudah ditulis.
9: Betul, gak ada kendala dan gak ada hambatan.
10: Terima
9: Kak Ahmad.
10: Terima kasih SJU dan Pak Wawan Transport.
9: Yes, Kak Zainuddin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat Pon, Kak Jamal.
10: Jumat Ponnya minggu depan.
9: Kak Purwanto, selamat pagi absen dari Getasan. Kegetasan dari Pringapus Kabupaten Semarang ya. Lancar juga Semarang Solo Tigo, enggak ada informasi kepadatan signifikan Kak Purwanto saat ini. Kak Abdul.
11: Untuk truk yang Lembang Mas, setelah rest area, setelah Watu Gong, itu belum ada petugas ya Mas. Saya tadi lewat sana kebetulan, sopirnya masih sendirian, kasihan. Mungkin bisa dibantu ke pihak yang berwenang. Terima kasih.
9: Oke, hatur nuwun Kak Abdul. Selain Kak Abdul, tadi ada Kak Warsito tuh juga ngasih informasi di mana Kodam yang informasinya ada truk terperosok.
10: Tapi belum ada yang ini ya, petugas gitu
12: katanya. Halo Mas, untuk truk yang di depan Kodam yang ke arah Ungaran itu terperosok, benar di kalau dari Banyumanik sebelum asrama penerbat itu depan. Jadi setelah Labuhan itu, setelah Labuhan, sekolah Labuhan. Untuk kondisi lalu lintas masih lancar karena tidak mengganggu ruas jalan Mas, jadi sudah di pinggir. Namun nanti pas evakuasi mungkin baru mengganggu lalu lintas yang ke arah Ungaran. Matur nuwun, itu truk box kuning Mas. Kalau diesel gitu. Matur nuwun.
9: Baik, matur suwun informasinya Pak Kak Warsito sama Kak Abdul atas informasi adanya truk terperosok di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam
10: arah ke Ungaran.
9: Arah ke Ungaran tadi kejadiannya kurang lebih jam 7.41 Kawarasika, tapi untungnya dampak lalu lintasnya masih belum ada hambatan signifikan. Nah, ini apakah Kak Kodri juga lewat Kodam? Nah, ini.
10: Salam pramuka Pak Kodri.
9: Oh iya,
10: Kak Kodri.
9: Cuma Kak Kodri arah turun.
10: Kok diam aja. Aduh.
9: Cuma Kak Kodri arah turun dan ketemu REV.
10: Di depannya
9: gemes banget Paul, sumpah REV ki jan koyo roti mlaku.
10: Di depannya beliau.
9: Nah, ini Kak Kodri langsung ketemu ta. Tuh di sebelah sebelahnya Panther we koyo bener-bener koyo emak mbek pakne lho. Apa anak mbek pakne. Ini Kak Kodri melintas di kawasan Kodam, katanya aman terkendali kok Kak Yuda, Kak Jamal.
10: Ya, ini yang arah turun aman terkendali ya.
9: Yang arah turun.
10: Ya, sedikit aja ada hambatan karena ada truk terperosok.
9: Loh Kak Kodri tadi yang arah naiknya enggak ngelegewa Kak Kodri. Ternyata enggak, terperosok.
10: Nengok ke kanan sama sekali.
9: Ya pun syukurlah kalau gitu. Intinya arah naik ataupun turun masih baik ya situasi lalu lintasnya.
10: Karena nggak ada ketersendatan atau hambatan.
9: Yes, betul sekali. Yang paling berat dalam dasar Dharma Pramuka itu adalah nomor 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
10: Itu wangel ya Pak.
9: Wangel banget, betul sekali.
10: Kadang perkataannya apik ini pikirannya ora suci.
9: Iya, betul sekali.
10: Perbuatannya apik ning kata-katane kadang kotor.
9: Iya lagi, bener aduh, banget lagi.
10: Gue itu, Pak.
9: Gue juga jujur saja iya sih.
10: Kata-katanya bagus, pikiranku ngeresah. sering, Pak. Perbuatan aduh, belum bisa menyatu dengan pikiran kadang-kadang, Pak.
9: Iya
10: angil.
9: Bener-bener aku juga yang paling terakhir ya nyun sewu ya. Aku kemarin itu ketemu sama kendaraan Mosak Masek kan. Wah, aku langsung bengok di Jalan Setiabudi. Di Jalan Setiabudi aku ketemu mobil Mosak Masek trunal-trunul gitu kan. Wah, aku langsung bengok. Oh, yeah. Itu karena deloknya banget jengkel kayak lo.
10: Perkataan, perbuatan,
9: perkataannya bener aku juga
10: belum bisa kita atur
9: belum
10: sendiri.
9: Belum bisa.
10: Kita masih abot untuk mengetengahkan emosi.
9: Nah, ini Kak Kodri sudah turun gombel ya, lancar baru juga.
10: KTT DJ sampai tujuan, selamat Kak Kodri.
9: Ini Kak Kodri mau kemana nih? Mau ke Kudus atau Pati? Beberapa hari ini seringnya ke sana kok ya, jauh lah ya.
10: Timur ya, dari barat ke timur nih pagi hari ini.
9: Kak Fajar.
13: Lagune selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan gitu Mas Yuda.
9: Lah yang ingin maju bersama-samanya,
10: terusannya,
9: sambungannya terusannya. Dari selamat datang kakak ke ingin maju bersama-sama itu loh yang aku blank.
10: Lali tengah-tengah.
9: Selamat datang kakak, selamat datang kakak. Lalalalalalala terus.
10: Oh mungkin selamat datang kakak, selamat datang kakak. Selamat datang kakak, kakakku.
9: Lah yang ingin maju bersama-samanya?
10: Yang kose, selamat datang kakak, ingin maju bersama-sama. Wah, tengahnya lali, Pak.
9: Ya Allah, padahal tadi itu kita bahas.

Dalam buku sejarah umat Islam, dikisahkan bahwa pada suatu malam, Khalifah Umar bin Khattab melakukan ronda malam dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi umat dari dekat. Tiba-tiba di sebuah kampung yang jauh dari kota, terdapat rumah semacam tenda.

0: Di dalamnya ada seorang ibu yang pura-pura sedang memasak untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah, beliau membuka periuk. Ternyata yang dimasak adalah batu. Sambil menitikkan air mata, Khalifah segera pergi ke Baitul Mal, mengambil satu karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini, bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satupun rakyat yang hidup dalam kekurangan.
1: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pembangunan Mall Pakuan Semarang yang diklaim akan menjadi salah satu mall terbesar di Indonesia justru masih menyisakan kekhawatiran warga Gombelama Semarang. Belasan warga yang rumahnya mengalami kerusakan tetap menuntut ganti rugi, sementara Pakuan memilih skema perbaikan rumah. Head of Human Resources Pakuan Group, Iful Novianto, tegaskan perusahaan belum memiliki skema ganti untung. Pakuan memilih memperbaiki setiap kerusakan yang dilaporkan warga selama proyek masih berlangsung. Dari 19 rumah yang dilaporkan terdampak, 14 rumah akan ditangani Pakuan, sedangkan 5 lainnya terkait proyek perbaikan jalan BBPJN. Warga dan pelaku usaha Sound Horek di Tayu, Kabupaten Pati menolak rencana larangan penggunaan Sound Horek. Penolakan muncul setelah adanya usulan pembatasan menyusul keluhan sejumlah tokoh agama dan takmir masjid terkait dengan kebisingan. Koordinator warga Nur Hamim menilai persoalan kebisingan seharusnya diselesaikan melalui dialog, bukan dengan melarang Sound Horek secara menyeluruh. Menurutnya, pengusaha sound dan masyarakat perlu dilibatkan dalam menentukan aturan agar hiburan tetap berjalan tanpa mengganggu lingkungan. Atas penolakan itu, Camat Tayu Imam Rifai kemudian meminta maaf dan mencabut larangan penggunaan sound horek. Selanjutnya, operasional sound horek di Tayu mengacu pada aturan Kabupaten Pati dengan batas maksimal 16 subwoofer single. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini, Bu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, ini kok bukan garam beriodium?
2: Apa bedanya, toh, Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong, Pak.
2: Bulurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung iodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan iodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan, Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan FM, Rasika Pekalongan.

0: The nights would seem so long.
1: Tapi semua itu hanyalah bercanda ya, Ngamar Rasika ya. Jangan dianggap serius, ini hari Jumat Ngamar Rasika. Hari Jumat hari menyenangkan bukan? Sempat ada laporan insiden dan juga kejadian, tapi turn out dampak lalu lintasnya masih terpantau baik kok Ngamar Rasika tadi. Yang masih kita simpan informasinya ya, truk yang terperosok di sekitar Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam yang arah Ungaran. Tapi ternyata dampaknya nggak yang sampai signifikan, sampai antre panjang gitu. Mohon maaf sekali guys, atensinya banyak sekali yang aku tinggalkan ya, karena durasinya sangat-sangat tidak cukup. Tapi aku merangkum info di bawah jam 9, tadi ada beberapa notes, aku mau munculkan dulu. Yang pertama ada Pak Agus. Pak Agus Kudus, ini tadi perjalanan dari Kudus pastinya kan?
2: Dari Kudus ke Demak, arah Semarang, lancar, terjadi ketersendatan cuma di Jalan Lingkar Kudus, okay. Yaitu di TL Jepang. Lainnya lancar jaya, ini
1: Jepang
2: saya sudah
1: ngasih
2: sampai
1: pekerjaan berarti?
2: Puskesmas Karang Tengah dari Terban tadi jam 8. Terima kasih, okay. Selamat.
1: Selamat pagi.
2: Pagi dan selamat beraktivitas.
1: Matur suwun Pak Agus Gus untuk informasinya. Lalu yang kedua ada Pak Hari.
3: Melaporkan Kak Yuda.
1: Yuk, pagi.
3: Kak Jamal, perjalanan dari Bandara Ahmad Yani ini sudah sampai Kota Demak. Saya mau ke Pati lewat dalam Kota Demak. Untuk Sayung Kubro, Jalan Yosudarso yang ke arah Kaligawe dari bandara, kedua arah terpantau lancar, Kak Yuda, Kak Jamal. Begitu laporan saya dari Bandara Ahmad Yani, mau menuju ke Pati, sudah sampai Demak, kedua arah masih terpantau lancar. Kak Yuda, Kak Jamal, sekarang saya sudah melintas di Kudus. Tadi di Tanggulangin itu jembatan ada perbaikan, itu masih aman, landai aja untuk dilewati. Selamatan, ya Mas. Kak Jamal, Kak Yuda, untuk mengingat waktu saya masih sekolah, ikutin kegiatan pramuka, untuk mengucapkan hari pramuka, saya mau minta tepuk pramuka, prok prok prok gitu ya Mas.
1: Betul.
3: Satu kali tepuk pramuka, prok, itulah mengingatkan saya waktu kegiatan pramuka. Begitu Mas.
1: Oke, Mike matur suwun. Pak Hari, kemudian ada Pak Bambang JS.
4: Juga mau ngasih info.
1: Monggo silakan.
4: Mas Yuda, Mas Yaman dan teman-teman Rasika. Mengenai karnaval ya, karnaval Godong nanti akan ada dua hari. Untuk tanggal 2 itu nanti anak-anak, terus tanggal 23 itu nanti untuk umum atau dewasa. Jadi dua hari, selama dua hari akan ada karnaval di Godong. Jadi nanti mohon teman-teman Rasika semua untuk bisa mengantisipasi pas tanggal atau hari itu. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Godong. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Bambang JS. Kemudian satu lagi tadi yang masih di bawah jam 9 itu adalah Pak Frans. Selamat pagi.
5: Selamat datang kakak.
1: Wegi. Ayo Pak Fran bicara, Pak Fran.
6: Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama.
1: Sip, matur suwun Pak Fran ya. Ya wes itu kawan, update di bawah jam 9 tadi informasinya masih seputar jalur viral. Jalur viral SMG, DMK, KDS masih baik ya. Soalnya saat ini kepadatan itu justru malah terjadi di sisi barat yang Warasika Arterio Sudarsonya juga bukan Kubro Kaligawe tapi di Kali Banteng. Kameneh ya, lalu lintas kepadatan di Kota Semarang ki. K yaitu Kali Banteng menuju arah ke pelabuhan karena peningkatan mutu jalan di Arterio Sudarso sisi barat, kemudian di Pantura KIW, gimana feelingku? Pantura Wali Songo KIW itu juga kudune sih sudah mulai rapet ya saat ini soalnya sudah ada beberapa laporan. Nanti kita buka-buka lagi informasi yang sudah berbagi updates. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri sidang tahunan MPR RI untuk menyampaikan pidato kenegaraan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta RUU RAPB N 2027. Acara yang dihadiri oleh sejumlah mantan pemimpin negara dan 8 tamu kehormatan ini menyoroti tentang penguatan pertumbuhan ekonomi, swasembada, dan kelanjutan program strategi nasional. Demikian News Flash.
1: Pak Khairuddin Fahri.
7: Sampai di XGW Mas Yuda.
1: Via XGW.
7: Ketersendatan atau yang ramai tadi cuma di bawah jembatan tol saja ya. Tapi lepas itu ramai lancar nih. Mau ke workshop dulu.
1: Oh, pantas.
7: Kontainer-kontainer yang mau dirakit. Nanti kuinfokan. Thank you.
1: Wah, tak kira sudah masuk Ungaran loh Pak Fahri. Ternyata lurus ke rel kereta api.
7: Mas, saya tadi ketemu mobil yang Fitfest ya. Di belakang Panther itu kayak anak TK timi-timi itu loh Mas.
1: Betul, makanya.
7: Nututi simbok nih.
1: Lucu banget kan?
7: Lucu juga ya.
1: Nah kan?
7: Ayo Mas, cekot Mas.
1: Amo, cilik banget ya, lucu.
7: Mau sampai destinasi, ini di area Jalan Tanjung Mas, Mas Yuda dan Kak Jamal.
1: Oh, Pak Fahri ke pelabuhan, kawan.
7: Amin.
1: Amin. Nah, ini Pak Khairuddin Fahri dari Kudus ya, kawan. Dari Kudus sudah masuk pelabuhan nih. Terlihat dari nada-nada bicaranya bahagia ya. Pertanda kalau jalurnya ramai lancar saja, termasuk di Kaligawe di jam 9.
7: Kak Yuda dan Kak Jamal sudah sampai di destinasi, di workshop. Terima kasih menemani perjalanan selama dari Kudus menuju Semarang. Dan lalu lintasnya masih ramai lancar. Gitu ya.
1: Oke. Okay.
7: Monggo Kak Yuda kalau mau pesen kontainer. Silakan.
1: Ya Allah Pak Fahri, koyo aku ki anak sultan popi dikon tuku mobil, dikon pesen kontainer, dikon sembarang barang. Thank you Pak Fahri informasinya. Yo guys, aku hari ini sampai nanti siang berikan aku lagu lah kalau gitu bendang tak susun sebelum nanti informasinya akan fokus ke jalan raya mumpung masih jam 09. Siapa yang minta lagu? Bebas aja lah, Indonesia boleh, Barat boleh. Pokoknya yang penting minimal 50 orang yang bisa nyanyi ya. Dan jangan yang tua-tua, jangan yang 80-90-an ya. Yang 2000-an ke atas, yuk bebas lah Indonesia mancanegara silakan. Hari ini campur-campur aduk saja untuk menemani siang hari ini. Tapi aku cuma sampai nanti jam 11.30 ya, karena hari ini hari Jumat. Pak Sony.
8: Selamat siang Rasika.
1: Siang Pak Sony.
8: Walaupun di jalan sepi seperti ini, tetap harus waspada dan hati-hati ya. Soalnya itu ada orang tiduran di sini.
1: Maksudnya?
8: Apa nggak ngeri kalau nggak waspada Mas? Selamat siang Mas.
1: Piye-piye Pak Sony, piye? Limfonnya kok aku ngalamun.
8: Selamat siang Rasika.
1: Iya, selamat siang.
8: Walaupun di jalan sepi seperti ini, tetap harus waspada dan hati-hati ya. Soalnya itu ada orang tiduran di sini.
1: Di jalan? Oh, memang tidak disebutkan jalannya ya?
8: Nggak ngeri kalau nggak waspada Mas.
1: Okay.
8: Selamat siang Mas.
1: Oke, selamat siang Pak Sony. Lah ini di jalan mana iki Pak Sony? Iki laporannya iki kok ketemu sama ada kayaknya ya ODGJ kawan Rasika yang tiduran di tengah jalan yang sepi kondisinya. Terus kita tunggu lagi infonya, nanti Pak Sony bisa melengkapi. Pak Davik, Mas, ini depan Kodam arah Ungaran sedikit tersendat ya. Truk terperosoknya sudah ketemu, Pak Davik. Oh, ini dia nih, sedang evakuasi pindah muatan. Ini tadi jam 7.40 kejadiannya, kawan. Di mana saksi matanya adalah kawan Rasika tadi, Bu Andi Hefti Ambarwati, yang melintas di sana sejak jam 7.40. Nah, saat ini truk yang terperosok di bahu jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam arah Ungaran sedang pindah muatan. Sudah ada rekan armada truk lainnya di lokasi, tapi lalu lintasnya hanya masih merambat saja, belum terjadi kemacetan atau antrian panjang. Nah, ini Pak Davik juga sudah sampai sekitar Jalan Gatot Subroto Ungaran, sudah sampai Asalamah, Ya kan, ini untuk arah menuju ke selatannya lancar, cuma yang arah ke kota Semarangnya ada truk mogok. Pak Edi Suprianto.
9: Cakrawala macet mas, jadi lewat tol ini. Untuk perjalanan ke Kudus bagaimana mas? Ini saya baru masuk tol Krapyak.
1: Okay.
9: Terima kasih.
1: Nah, perjalanan ke Kudusnya tadi ada Pak Bambang CS, ada Pak Koridwin Fahri, ada Pak Hari Trans, ada Pak Agus. Tuh itu empat informasi yang tadi kita munculkan, perjalanannya SMG, DMK, KDS semua itu kondisinya masih baik dan ramai lancar saja. Wah, ini sudah ramai nih lagu-lagunya nih. Ini ada Mr. Yuli. Mr. Yuli minta lagunya Soljah yang Bilang I Love You. Oke. Soljah. Kemudian ada Pak Hari Sadovi minta lagunya Ku Tak Bisa dari Slang. Lalu ada Pak Hans. Pak Hans minta lagunya A Little Piece of Heaven. Lalu ada Pak Wina Arif minta lagunya Jamrut ya, terserah apa saja judulnya. Pak Hari minta lagunya Aku Berjanji. Terus ada Pak Setiawan, oh Jolali astaga bercandanya, seneng mau lagu kayak gitu po bapak-bapak ibu-ibu ki. Pak Todo minta lagunya Garrett Gate yang Anyone of Us, eh aku tidak muter lagu 80-90an lo ya, minimal tahun 2000 ke atas ah, Garrett Gate yang Anyone of Us, tahun berapa itu? Di bank musiknya Rasika, rilisnya tahun... Ini tahun 90-an ya lagunya. Kalau di bank musiknya Rasika 1998 sih. Pak Tono. Pak Husnal minta lagunya Naf ya. Yang Seindah Cinta Yang Semestinya. Ini 50 orang bisa nyanyi nih. Syaratnya minimal 50 orang bisa nyanyi loh kawan Rasika. Ojo Anda tok yang bisa nyanyi pun. Pak Dayat, gebiar-gebiar ya. Oke. Terus Pak Prosper Ferdia.
10: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika semua. Salam Pramuka.
1: Salam.
10: Mas Yud, aku request lagu Mbak An Mas Yud. Tapi aku ikut atensi ya.
1: Monggo.
10: Dalam artian ikut dengerin ya. Mau request lagunya itu Mas, Niki Asria Mas, yang Mengapa. Mengapa kau pergi? Mengapa
1: gak
10: kau
1: kecewakan? Gak masuk.
10: Terima kasih Mas Yud.
1: Oke, matur suwun. Pak, lagunya jangan yang 80-90an ya, 2000. Itu soalnya Mengapanya Niki Asria 97. Pak Prosper Ferdi. Des ya. Des ya. Pak Dayu.
11: Pagi menjelang siang Mas Yuda, ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana. Salam Pramuka ya Mas ya.
1: Salam
11: Pramuka. Tahun 2026 gerakan kepanduan ya, yang sekarang udah mulai tidak menjadi ekstra wajib bagi anak sekolah. Wah, ada banyak sekali manfaatnya. Bahkan sampai saya bekerja sekarang pun banyak ilmu-ilmu pramuka yang masih saya gunakan untuk mendukung pekerjaan.
1: Betul,
11: seperti
1: setuju.
11: Menghitung ketinggian dengan tongkat, kemudian berkomunikasi di daerah yang no signal dengan menggunakan morse, saya masih bisa menggunakan itu Mas. Jadi itu sangat-sangat penting karena ya tidak tahu kita apa yang akan terjadi ke depan. Pramuka menyiapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang siap menghadapi semua kondisi di lapangan. Gak tahu ya, mungkin karena anak sekarang cita-citanya bekerja di belakang meja semua, jadi mungkin gak terlalu happy dengan
1: jadi konten kreator sekarang anak-anak muda.
11: Diajarkan di Pramuka. Dan itu aja sih Mas terkait dengan Hari Pramuka. Ini perjalanan saya mau ke Pati, tepatnya ke Kecamatan Celuak, desanya Ngablak, karena saya mau ziarah ke makam almarhum mantan tim saya yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Ini pas hari kebelakang Mas Jumat Pon, saya mau ziarah Minta tolong info Mas, Sayung aman nggak?
1: Aman tuh informasinya
11: Masnya
1: banyak tuh tadi.
11: Dari kejahatan ya Mas ya, aman dari kejahatan alam. Eh bukan, aman dari akibat kejahatan manusia
1: asik,
11: terhadap
1: asik
11: alam.
1: Dia, kesehatan Kurok. Ekologis ya, ya.
11: Salah saya.
1: Kalau aku tak padayu ah.
11: Semua di Sayung oke, saya tak lewat Sayung. Tapi kalau enggak tak lewat Meranggen gitu Mas.
1: Enggak perlu kok Pak Dayu.
11: Saya rencana nanti mau lewat anu Mas. Lewat Pati dulu. Berikut Demak, Kutus, Pati mampir ke rumah nengokin ibu sama bapak sambil nunggu nanti habis asar. Habis asar baru ke makam di Cerwak. Itu Mas Yud.
1: Oke.
11: Minta tolong infonya ya. Aku belum berani minta lagu ini karena belum dapat info ini. apa ya? Temanya
1: oh, gitu.
11: Biasanya Mas Yuda itu ada temanya.
1: Woro-woro sih ya.
11: Gitu Mas Yud, matur nuwun. Sejauh ini saya sudah sampai depan Karyadi. Dari kantor lancar karena jemput ustadznya nanti di Anjasmoro. Gitu Mas Yud, selamat pagi. Salam sehat, salam pramuka. Tapi belum
1: salam.
11: Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Dayu. Dah itu informasi persis tadi kalau tindakannya akan lewat apa akan dari Puri Anjasmoro ya, ada Pak Fahri, ada Pak Hari Transu juga beliau dari bandara, dari pelabuhan Semarang Demak Kudus, mobile dua arah, situasinya masih cukup kondusif Pak Dayu. Nanti perkembangannya kita lihat, tapi kalau untuk jam 9.30 ini kita jawab masih landai termasuk di kawasan Kubro dan Kaligawenya. Terus aku ada Pak Fahrul, ini Pak Fahrul lagi ada agenda ikutan upacara memperingati Hari Pramuka dan Hari Pernikahan. Gunya Empat Mata Baginda Space Mas, itu kan 50 orang bisa nyanyi katanya semuanya koyok sinetron SCTV. Oke, baiklah kalau begitu. Kemudian aku bersama Pak Frans WE minta lagunya di Sayidan. Dah ya lagunya udah penuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10 kok kawan. Soalnya aku cuma sampai jam 11.30 aja. Satu lagi deh buat cadangan. Iya yuk.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kiseng aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Notamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
2: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kampung keluarga berkualitas atau Kampung KB Manggar Lestari, Desa Lerep, Kabupaten Semarang berhasil meraih juara pertama tingkat nasional 2026. Bupati Semarang Ngesti Nugraha bilang, prestasi ini membuktikan Kampung KB kini tak sekedar program keluarga berencana, tapi menjadi upaya membangun keluarga dan lingkungan yang berkualitas. Berbagai program dijalankan melalui keterlibatan langsung warga, mulai pemberdayaan lansia, pendampingan anak dan balita, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2: Mendapatkan prestasi yang di sana saat ini Kampung KB Manggar Lestari Desa Lerep juara satu tingkat nasional di tahun 2026 ini, dan tadi Bu Direktur dari Kementerian ini juga akan berkunjung ke Desa Lerep bersama didampingi dari Pak Kepala PKPN Provinsi Jawa Tengah Pak Rusman. Harapan kami dengan adanya prestasi luar biasa nanti akan menjadi juga rujukan untuk desa-desa yang lain di tingkat Kabupaten Semarang maupun mungkin di luar Kabupaten Semarang. Kemudian yang perlu diperhatikan juga nanti dari seperti pesan dari Bu Direktur, tidak hanya setelah nanti meraih prestasi kemudian nanti berhenti untuk berkreasi, tetapi harus terus dikembangkan nanti menjadi lebih baik.
1: Direktur Analisa Dampak Kependudukan Kemendukbangga BKKBN Pintauli Siregar mengatakan, keunggulan Manggar Lestari terletak pada kemampuan warga mengenali masalah dan mencari solusi bersama. Prestasi ini diharapkan menjadi contoh bagi desa lain untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas keluarga. Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia IPMI Jawa Tengah membidik pasar Belgia sebagai pintu masuk produk UMKM Jawa Tengah ke pasar Eropa. Ketua IPMI Jawa Tengah Lis Iswar Amin Indudin bilang, Belgia dipilih sebagai pasar awal sebelum produk UMKM diperluas ke negara Eropa lain. Sedikitnya 80 jenis produk UMKM telah diidentifikasi berpeluang menembus pasar Eropa, mulai dari makanan ringan, kerajinan, hingga perabotan hotel. Pelaku UMKM pun didorong meningkatkan kualitas produk, kemasan, serta memenuhi standar perdagangan Eropa, termasuk pelacakan asal produk dan rantai pasokan, serta sertifikasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
3: Coco. Do you want what?

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio
0: 7. 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: lanjutkan lagi perjalanan di Kelada Kota untuk edisi siang hari ini, Kawan Rasika. Sampai dengan jam 10 ini, lokasi kepadatan dan juga antrean lalu lintas masih terkonsentrasi di KKKKKKK saja. Kubro ya. Kubro itu informasinya ramai banget truknya, karena informasinya akan pada antre untuk dapat BBM solar di SPBU Kubro, makanya terlihat cukup kayak rapat gitu di kawasan Kubronya, mulai dari putar balik depan SPBU, tapi setelah itu langsung ngacir kok guys, selepas SPBU itu langsung wus menuju arah ke Kali Gawenya, atau langsung nanti masuk ke tol Semarang ABC-nya dari bawah jembatan tol. Itu satu K pertama ya, Kubro Kali Gawe. Lalu K yang kedua adalah di Kali Banteng. Cuma saat ini antreannya tidak yang sampai bundaran Kali Banteng sana ya. Mulai dari atas jembatan Cakrawala saja, normal ya, masihan. Karena kemarin siang tuh juga sama, antreannya soalnya sampai bundaran Kali Banteng kok. Imbas peningkatan mutu jalan yang ada di arteri Sudarso sisi barat. Nah untuk saat ini ada antrian, ada, cuma merambatnya mulai dari atas jembatan Cakrawala sampai dengan perempatan Puri Anjasmoro itu ya, kawan, antriannya. Lalu K yang ketiga ya, KIB lah jelas ya. Cuma kalau saat ini aku mengatakan jam 10 lebih 20 antriannya masih sampai antar pintu barat pintu timur saja. Sekitaran United Tractors yang tadi disampaikan Kawan Rasika itu kan sekitaran Randu Garut toh. Nah betul, sekitaran Randu Garut toh masihan. Jadi ya antara pintu timur ke pintu barat saja antriannya. Detik ini loh ya, nanti kalau ada informasi tambahan atau mungkin ada antrian yang bertambah bisa disampaikan informasinya. Ya wis, tiga itu toh Kawan Rasika, 3K di Kota Semarang yang masih jadi sorotan. Evakuasi pindah muatan truk yang terperosok di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam arah menuju Ungaran tidak berimbas ke signifikan ke jalan kok Kawan Rasika. Sejak tadi jam 7.40 sampai dengan saat ini Kawan Rasika, dampak arus lalu lintasnya masih mengalir saja meski posisi truknya dan evakuasinya tadi menutup lajur sebelah kiri di Jalan Perintis Kemerdekaan sekitar depan Makodam. Depan Makodamnya tapi yang atas sana ya Kawan Rasika ya. Masih di area depan kompleks Kodam infonya, tapi dampak lalu lintasnya masih lancar saja. Tadi Pak Wavinus tuh lewat Gunung Pati, Ungaran, dilanjutkan hingga ke Suruh, lancar, Semarang Solo 3 berarti kan lebih lancar lagi kalau Anda lewat tol, wis jaminan lancar. Kemudian juga tadi sudah ada informasi di perbaikan jalan Godong, perbaikan jalan di Jatilor Godong juga dampak lalu lintasnya masih mengalir pendek saja, tidak antre panjang sampai dengan Purwodadi juga sama, karena ada tiga ya lokasi di area tersebut yang sedang ada peningkatan mutu jalan. Satu di Jalan Raya Dempet sampai 30 Desember 2026, Jalan Raya Jatilor, Kecamatan Godong itu sampai dengan 3 Oktober 2026, dan juga di daerah Putat Kawan Rasika di Purwodadi itu juga masih ada pemeliharaan jalan, dan semuanya itu yang dikerjakan yang mengerjakan adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari jalan provinsi. Terus SMG DMK KDS lancar, enggak ada kendala. Ya paling kalau Anda dari Kota Semarang kan ya di Kubro Kali Gawenya itu kan sebagai bagian dari jalur menuju arah ke DMK KDS JPR dan sebaliknya lancar saja. Kemudian juga kalau barat ya Kendal Weleri, ya Pantura Wali Songo itu aja ya. Ketersendatannya masih di area border-border Kota Semarang. Tapi kalau sudah lepas keluar Kota Semarang sih sudah oke. Sampai dengan Weleri, Bateng, Pekalongan, Tulis juga kondisinya masih mengalir kok Kawan Rasika, antreannya tidak panjang. Coba nanti kita buka-buka lagi informasi dari Kawan Rasika. Tapi sebelumnya kita buka headline dulu di News Flash. News
1: Flash. Arab Saudi dan 15 negara mitra resmi membentuk koalisi pertahanan maritim demi mengamankan rantai pasok energi di Laut Merah dan Teluk. Kerjasama ini berfokus pada patroli bersama dan pertukaran intelijen guna melindungi navigasi komersial dari ancaman kelompok bersenjata serta menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan di kawasan perairan strategis. Demikian News Flash.
0: Aku bersama kawan di 2606. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Yuda.
0: Pagi.
2: Ini macet ya, mulai dari depan Kecamatan Bergas arah ke Bawen ya. Lumayan tersendat ini, ada apa ya di depan? Kok lumayan rapat ini.
0: Kecamatan Bergas.
2: Padahal juga masih pagi. Sepertinya nak bubaran pabrik belum sih. Terima kasih.
0: Oke, kita yang terima kasih loh. Sudah disampaikan soalnya di Jalan Soekarno-Hatta Bergas kok kita jujur saja belum ada notes-nya.
2: Oh, ternyata depan SMA 1 ada sing nebang pohon.
0: Oke, rabas-rabas
2: dari
0: ya.
2: Dari apa itu? Dinas apa itu? Yang pakai mobil keren itu, Mas Yuda.
0: Oke.
2: Selebihnya lancar jaya. Masih sepi, masih pagi soalnya. Ini saya mau ke pasar ngepon, Mas Yuda.
0: Oh, mau ke pon.
2: Lihat-lihat sapi.
0: Wah, meh beleh-beleh ki. Wah, balik-balik gawa armada ki. Armada untuk ngangkut sapinya. Nggih, matur suwun informasinya kawan. 2606 nih yang melaporkan tadi ada kegiatan rabas-rabas pohon di sekitar jalan Soekarno-Hatta Bergas, tepatnya di depan SMA Negeri 1 Bergas Kabupaten Semarang. Untungnya hanya rabas-rabas pohon saja ya, tidak ada insiden atau kejadian. Pak Unggul Suroso.
3: Pagi, salam pramuka, Mas.
0: Salam.
3: Saya tadi dari Kaliwungu, Mangkang, lancar, kemudian seturun ke Suharti lancar, Pasadena lancar, kemudian masuk ke Abdurrahman Saleh lancar, kemudian Suratmo mampir nyekar sebentar Bapak Ibu, kemudian langsung balik lagi untung Suropati Gunung Pati tempat macul Mas Yuda. Semuanya lancar Mas Yuda, menyenangkan hari ini. Apa Mas Yuda, kenangan pramuka tuh masa kecil dulu zaman tahun 80-an awal tuh Mas Yuda. Itu hebat loh, waktu saya masih kelas 1, kelas 2 SD tuh Mas Yuda. Itu dari tentara itu nyiapin, itu Mas Yuda, mau truk yang gede.
0: Terus yang berangkat bareng-bareng ya.
3: Hijau, kemudian truk itu keliling kampung Mas Yuda. Waktu itu saya tinggal di Patriot Hasanuddin, terus keliling kampung mana-mana. Banyak anak-anak kecil pakai baju pramuka termasuk saya, kemudian dibawa ke itu sekarang museum Wanabakti yang Tugu Muda itu loh. Di situ ada acara pramuka rame-rame lah, ada tepo-tepo, ada lingkaran kecil, lingkaran besar, wah pokoknya meriah. Terus sodong tuh Mas Yuda, ada dikasih itu apa kacang hijau bareng apa sih. Ya cah cilik-cilik ya kayak aku bareng suwar ngepol. Kenangan terindah itu Mas Yuda, Semarang 80-an tuh. Terima kasih, selamat pagi.
0: Oke, matur suwun Pak Unggul Suroso. Aku zaman cilik ketemu tentara ya wedi, nangis aku kalau rasanya ketemu tentara itu. Karena nek ketemu tentara ki kayak image-nya akan digojlok, akan diseneni gitu loh. Aku kalau pas ada kegiatan pramuka kemah-kemah nek pas bagian mbek tentara-tentara aku melipir ya. Aku tidak bertemu dengan para tentara-tentara karena wedi. Karena ibaratnya kalau ketemu tentara pas agenda pramuka ki pasti wah siap-siap fisik iki dikon tiarap lah, dikon opo lah. Ngono kan mesti nek ketemu tentara pas kegiatan pramuka kon tiarap lah, kon muter sambil manggul sesuatu lah, manggul opo ngono, muter-muter lapangan ngono-ngono ki kawara sikan ya. Aku selalu mengundurkan diri kalau pas ada kegiatan pramuka tapi ada agenda bersama tentara. Mohon maaf Bapak Ibu tentara. Nah, agenda hari pramuka tahun 2026 ini Kawarasika itu sudah dimulai sejak semalam dalam rangkaian acara Jambore Nasional Gerakan Pramuka 12 tahun 2026 kawan. Rangkaian acaranya itu digelar sejak kemarin 13 Agustus 2026. Jambore Nasional Pramuka 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Tema Jambore Nasional Pramuka 2026 adalah berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan dengan moto Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Sementara untuk tema Hari Pramuka 2026 dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Republik Indonesia merilis tema Hari Pramuka 2026 65 tahun Hari Pramuka memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Rangkaian agenda nasional ya Kang Warasi ke dalam rangka Hari Pramuka 14 Agustus 2026 yang jatuh ke 65 tahun. Pak Prosper Ferdia.
4: Ya sampun mas, berarti tahun 2000 ya, Dewa 19
0: udah habis durasinya.
4: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama Pak Prosper Ferdia. Pak Rizky Septa Al-Fajar, ada pengecoran jalan di Jalan Raya Melonggo arah Bang Sri. Kalau tadi saya lihat di papan yang tertera di pinggir, itu peningkatan mutu Jalan Jepara Keling menuju arah Kepati itu dimulai tanggal 25 Juni 2026 sampai 25 Desember 2026 dengan nilai kontrak 7,4 miliar rupiah. Saat ini sudah lolos dan yang dikerjakan kurang lebih 1 kilometer. Oh, Melonggo ada pemeliharaan, peningkatan mutu jalan lagi? Oke, berarti ini jalur lanjutan yang tahun lalu sudah dikerjakan kali ya. Oke lah, kalau gitu matur suwun ya Pak Rizky Septa Al-Fajar. Lalu lintasnya gimana pun tadi? Antreannya di Jalan Raya Melonggo, Bang Sri, dan sekitarnya ini di wilayah Kabupaten Jepara. Ini soalnya miliknya provinsi nih, coba nanti kita buka rilisnya yang terbaru deh. Pak Wina Arif, oh ini tadi Pak Wina yang minta lagunya, lagunya Jamrut ya, Pak Hans.
5: Sehat tenang sampean masjid. Tak kira lo lagi ping 2. Sebelumnya sampai ping 3 itu.
0: Ya.
5: Diplay Pak Wafi kasihan.
0: Ya wis lah mau tidak mau ora Pak Hans, wong memang rezeki Anda ada di kawasan industri Wijaya Kusuma. Udahlah tenang aja enggak apa-apa. Insyaallah nanti bonusnya akeh akhir tahun. Bonus kepada seluruh karyawan yang beraktivitas di area QQ untuk tunjangan macet, ya kan? Tunjangan macet dan tunjangan padat ya, semoga ya.
6: Halo, selamat pagi Masjid.
0: Pagi Pak Budi.
6: Pagi untuk semua operasika di perjalanan. Hati-hati selalu dan tetap waspada. Mas, nih aku nggak kemana-mana, cuma nyimak karena mobilku hari ini masuk servis berkala. Begitu saja mas, nanti mau nyimak-nyimak saja.
0: Yo, matur suwun loh.
6: Untuk teman-teman Mas Bakri, Mas Win, hati-hati selalu di jalan. Oke, semangat.
0: Semangat, matur suwun Pak Budi. Walaupun mobilnya sedang diservis, tapi tetap bersama Rasika Kelana Kota. Sip. Pak Koridwin Fahri.
7: Sudah. Kembali ke ruang dengar ya, saya dari Tanjung Mas menuju ke arah Ungaran di daerah Kaligawe juga masih ramai lancar Mas Yuda. Alhamdulillah
0: Kaligawe oke okay, ya.
7: Jalan Putus Semarang dan sebaliknya.
0: Kalau katanya Bung Jamal, lah Jumat kok.
7: Di Kubro ya Mas.
0: Kabeh gara-gara Jumat. WFH.
7: Masih gerak ya.
0: Oke. Okay.
7: Jadi masih oke lah menurut AI. Gitu.
0: Nah, iki kok ini Pak Fahri belum tahu tips and triknya iki mesti.
7: Kak Ida, saya sampai di Ungaran.
0: Oh, udah sampai
7: lalu Ungaran. Lalu lintas dari Kubro menuju Ungaran. Ramai lancar menurut saya.
0: Oke.
7: Okay. Thank you.
0: Nah, Kamarasika, biar tidak perlu antre di Kubro toh, kalau Anda dari Jalan Pengapon, dari Kaligawe Raya, kemudian juga dari arah kota, ya kan mau masuk tol Mukti Harjo, lurus aja guys, nggak perlu belok ke Kubro. Sayang waktunya, Kamarasika, tinggal lurus aja nanti muter di bawah jembatan atau muter di Terboyo. Soalnya kan lebih lancar toh daripada ikut antre di Kubro. Walaupun Kubro antreannya masih oke Kamarasika, tapi mungkin bisa jadi tips ya untuk Anda mengingat akses menuju tol Semarang ABC-nya yang dari Kubro dan dari pelabuhan masih ada proyek peningkatan mutu jalan sebagai bagian dari tol Semarang Demak seksi 1A.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: 7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pasca aksi protes ratusan peternak unggas di Pati, Pemprov Jateng menyiapkan langkah untuk mengatasi kelebihan produksi ayam dan telur. Kepala Distanak Jateng, De Francisco da Silva Tavares, katakan, produksi ayam yang tidak terserap pasar sebaiknya tidak dibuang, tapi disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, pemerintah akan membantu mengarahkan penyaluran ayam, termasuk ke desa-desa yang masih membutuhkan bantuan pangan. Tavares menilai, langkah itu lebih bermanfaat sekaligus menjadi solusi sementara menghadapi kondisi oversupply ayam. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan peternak untuk mencari solusi agar produksi tetap terserap dan kerugian peternak bisa ditekan. Menyusul protes ribuan peternak ayam petelur di Jawa Tengah, Pemprov mulai memanggil produsen pakan untuk mencari solusi atas harga pakan yang terus meningkat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi katakan, Pemprov sudah evaluasi keluhan peternak dan meminta Dinas Pertanian dan Peternakan mempertemukan asosiasi peternak dengan produsen pakan. Lutfi katakan, perusahaan seperti Pokpan akan diajak duduk bersama membahas persoalan harga pakan. Sebelumnya peternak mengeluh harga pakan mencapai Rp7.600 per kilo, sementara harga telur hanya Rp19 hingga Rp20.000. Pemprov Jawa Tengah berharap pembahasan ini mampu menekan biaya produksi dan mengurangi beban peternak rakyat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Jumat. Allahu Akbar.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan. Setiap hari Jumat, jam 4 sore. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27. Pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari, Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan.

0: jam 12 siang, waktu dirasika.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 447241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
2: Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari

0: ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya. Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri."
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: Klassika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, memulih Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk Upseries dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
1: Dek, ini disebut enggak?
2: Iya mas, sebut aja.
1: Oke.
0: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
3: Gimana saksi?
4: Sah!
5: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
6: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijene Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
7: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
6: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Double performa, double khasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Budarmi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus nggih, jenengan Budarmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Budarmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten, Bu?
3: Nggih, sampun.
2: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku critane pripun?
3: Critanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi tinggal paket kali paket tinggal paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Oh ngatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, gih. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
3: Sehat.
2: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gih pun gih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngaten nggih. Nggih pun ngaten mugi-mugi tetap sehat nggih pun nggih.
3: Nggih.
2: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
2: Nggih.
3: Terus sak mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
3: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15
2: botol.
3: Saat niki dibuang pun kula cucar.
2: Nggih. Terus sampai saat niki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih, dilanjutkan kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal tumbas Bio 7 supados inggal-inggal salah sakit
2: pun. Nggih, matur nuwun nggih Bu Darmi.

0: Performa double khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Clásica FM.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
3: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, ngaten nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Terusnya iku paru-parune lagi rati flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan, tapi nembe 6 bulan pun boten purun merasakan ngombe obate, betul usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Nah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah, alhamdulillah wonten perubahane.
2: Pun pinten botol iki terasnya?
3: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki, alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, nun sewu yuswane Bapak kepen den, Bang?
3: Nggih, kirang langkunge 8 dasaan lah.
2: Nggih, 8 dasaan nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak? Sarane pun.
3: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk-produk Upseries dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda. Yeah.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah
1: ya,
2: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
3: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series. Double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
4: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedunguni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
5: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
4: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Clásica FM.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Cemotetes Blue Seven. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggan, Kecamatan Tilweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri, ya?
2: Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi jamu tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi jamu tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi jamu tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu jamu tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, ya, 1 gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
4: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten?
5: Bu Mas Rika.
4: Dalemipun pundi Bu?
5: Jolotundo Semangu.
4: Jolotundo
5: Semangu.
4: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
5: Nggih.
4: Pirsa saking pundi?
5: King radio.
4: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
5: Kaku.
4: Kaku-kaku ten pundi?
5: Niki cingklok.
4: Ten suku nggih.
5: Nggih, dengkul iki
4: nggih. Dengkul niku pun. Kotean ngoten raosipun?
5: Mboten.
4: Napa?
5: Cuma kaku
4: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
5: Sadi lumayan.
4: Sampun wonten perubahan nggih.
5: Sampun.
4: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
5: 3.
4: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
5: Nggih.
4: Rutin pun telas pinten botol?
5: Sekawan.
4: Sekawan rutin nggih.
5: Nggih.
4: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu
5: nggih. Nggih.
4: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
5: Nggih, nggih, sami-sami.
3: Menika kalau wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundel langit. Sumprit.

0: dobre forma, dobre khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan-geringgingan gitu loh. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
3: ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya sekira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: sini telah hadir Bio 7 dari Bio Aktiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, Double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Bio7, dobar forma, dobar khasiatnya. Bio7. Dobar forma, dobar khasiatnya. Bio7.
1: Assalamualaikum, Budalmi.
2: Waalaikumsalam, Mas
1: Mahfud. Terima kasih. Terus, dengan Budalmi.
2: Terus.
1: Budalmi, panjenengan usia pinten?
2: Sampun 61, Pak.
1: 61 tahun, alhamdulillah. Di saat usia 61 tahun, jenengan tampak sehat tadi, nih. Sangat sehat, nih. Alamat jenengan, niki mana, Bu?
2: Karangrejo, RT6, RW3, Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
1: Terus panjenengan, leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
2: Leres.
1: Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
2: Ini sampun.
1: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio7. Niku critane pripun?
2: Critanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sedal paket kali paket tigang paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih katen non bisa misi pulang yang tetap konsumsi
1: angkatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, pun karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7, tentunya ngeten nggih. Pun ngeten mugi-mugi tetap sehat pun terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
2: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus saat mangke kagem rokok itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
2: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku kon 15 botol.
1: 15 botol.
2: Sakniki dibuang kula pucar.
1: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
2: Nggih. Ning dinten-dinten sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon enggal-enggal Mbak Bio7 supados tinggal-tinggal salah sakit itu.
1: Matur bantuan nggih Bu Darmi.
3: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
4: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
1: Nggih, nyun sewu kalian Bu Sinten.
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madu Pahit nggih, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: lho nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Kaku. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
2: Nggih. Ampun
1: kesupen nggih ngunjuk Vitosa Madu Pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madu Pahit. Vitosa Madu Pahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Inspirasi Abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
4: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
4: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
4: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
4: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya biosepon terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
4: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
5: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
6: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
7: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
2: Asmone Ibu Sintan.
3: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
2: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
3: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
1: Sahabat Upseries, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
6: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Penutupan TMMD reguler ke-129 Kodim 0714 Salatiga di Desa Cukil, Kabupaten Semarang diwarnai kenduri dan makan bersama di atas jalan yang baru selesai di beton. Kepala Dusun Gombyong Muhammad Umar Syafi'i bilang, warga menggelar kenduri sebagai ungkapan syukur atas rampungnya pembangunan jalan sekitar 1,2 km yang menghubungkan Desa Cukil dan Desa Kemetul. Sebelumnya jalan masih berupa makadam dan membuat warga harus memutar hingga 5 km.
2: Dan kenduri merupakan ungkapan rasa syukur warga ketika melaksanakan aktivitas seperti pembangunan atau bersih kali atau mengungkapkan rasa syukur telah diberikan kenikmatan rezeki dan sebagainya. Itu bisa dilaksanakan di seluruh warga kami. Contohnya ya pada pagi hari ini selesai jalan bangun jalan kita kenduri sarangan. Sangat penting karena menghubungkan dua desa Cukil sama Kemetul, bahkan dua kecamatan, Kecamatan Susuan dan Kecamatan Tengaran, di mana akses pendidikan maupun perekonomian dapat didukung, sangat didukung dengan jalan yang fasilitasnya baik, mestinya lebih lancar, lebih baik, dan lebih maju.
1: Pangdam 4 Diponegoro, Mayjen TNI Akhirudin mengatakan, TMMD juga menyasar rehabilitasi 13 rumah tidak layak huni, sarana ibadah, pos kampling, serta penyuluhan bagi masyarakat. Program ini menjadi bentuk sinergi TNI dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jalan hasil program TMMD di Desa Wonorejo, Kabupaten Pekalongan tidak hanya mempermudah akses warga, tetapi juga diharapkan bisa menjadi jalur alternatif menuju kawasan pabrik sepatu di Bojong. Jalur ini dinilai berpotensi mengurai kepadatan karena banyak pekerja pabrik selama ini mengandalkan jalur utama Sedayu, Ketitang, Wangandowo. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan. Warga menyebut masih ada jalan sekitar 200 meter di Desa Sampeh yang rusak berat. Warga Sampeh Sigit mengatakan perbaikan jalan tersebut dibutuhkan agar akses baru hasil TMMD benar-benar terhubung ke kawasan pabrik, sekaligus bisa menjadi jalur alternatif bagi ribuan pekerja. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ketemu lagi jumpa maning seperti biasa nek jam segini sampai jam 5 sore nanti ada nyongi di Goda Sore. Di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Eya, ihir klubra. Oke, kita hadir di hari Jumat 14 Agustus 2026 bertepatan dengan Hari Pramuka. Iya. Dan seperti biasa di Goda Sore selalu menyajikan lagu-lagu dangdut lawas yang original, bukan KW, bukan lipsing, bukan koplo, dan yang pasti yang bisa Anda order lewat 0856 4773 1111, ya bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya, itu yang paling penting, itu yang paling saya tunggu ya. Informasinya boleh tentang apa aja, boleh informasi seputar kegiatan, rencana kegiatan, atau sebuah peristiwa, atau sebuah cerita, atau informasi tentang apa aja boleh. Informasi lowongan pekerjaan juga boleh loh ya. Informasi apa ya? Oh, informasi jajan gratis juga boleh. Informasi lomba-lomba yang berhadiahkan wow gitu ya juga boleh. Barangkali ada perlombaan apa, di mana gitu. Hadiahnya luar biasa. Oh, boleh banget dibagikan ke sini ya. Kenal 0856 4773 1111. Dan tema kita sore hari ini tentang kalau kemarin habis Mejiku Hibiniu warna pelangi, kemarin kan saya bilang ya warna tapi tanpa hitam dan putih. Nah, hitam putihnya muncul kali ini deh, muncul sore hari ini ya. Lagu-lagunya yang ada di kata-kata hitam atau putih gitu ya, warna tapi cuma hitam dan putih saja. Seperti yang ini mengawali kebersamaan kita, Mega Mustika dulu yuk. Hitam bukan putih di Goda Sore di Goyang Dangdut Legenda.

0: Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata, murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara adalah sedekah.
1: Saatnya sholat asar. Allah.

0: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat Isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat Isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore.
1: Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: FM. Rasika Pekalongan.

0: Okay, cincin putih sudah muncul dari Caca Handika tadi menyusul apa tadi ya, hitam bukan putih Mega Mustika. Sudah mengawali kebersamaan kita di Diga Dasori untuk sore hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Ya, selamat Hari Pramuka. Ya, salam Sapta Marga. Kalau ingat Pramuka, atau barangkali Anda punya kenangan atau punya cerita tentang Pramuka, mungkin dulu waktu masih sekolah pernah berkemah, atau mungkin pernah punya memori, punya kenangan yang bisa dibagikan ke sini, boleh ke 0856-4773-1111 ya. Iya, kalau bicara tentang Pramuka, apa yang Anda tahu tentang Pramuka? Langsung kalau bilang gitu sama anak-anak, mesti anak-anak bilangnya bajunya warna coklat gitu. Pakai hasduk gitu ya. Iya, tapi yang jelas kalau kita berbicara tentang Pramuka itu penuh dengan kegotong royongan, penuh dengan kemanusiaan ya. Dan semuanya harus mengandung 7 sabta gitu ya. Ada apa namanya? Kegotong royongan, ada kebersamaan, ada kemanusiaan gitu. Dan tadi kemarin juga ada yang pramuka, ada yang itu ya berkemah. Nah, itu biasanya kalau hari pramuka identiknya dengan kemah, kemudian sampai dengan tadi pagi gitu ya. Kemudian tadi paginya ada apel besar atau kalau enggak upacara wis ya bahasanya. Itu begitu. Aku dulu juga ingat waktu masih SD. SD berarti masih imut banget ya. Tahun berapa ya itu dulu ya? Tahun 80 berapa ya? 85 apa berapa gitu. Itu waktu itu SD kelas 5. Itu ada pesta siaga waktu itu. Pesta siaganya kan satu kota Semarang ya. Itu di mana? Di lapangan Tanjung Mas, jadi di pinggir pantai gitu ya. Itu dulu masih bisa untuk perkemahan, bumi perkemahan. Terus tiba-tiba aja malam harinya ada itu, ada angin kencang, kemudian ombak yang mendak apa itu apa ya pasang gitu po ya. Itu wah menghapus semuanya, itu langsung anak-anak waktu itu pada cari tempat itu tempat yang aman sendiri-sendiri gitu. Dan waktu itu kan masih ada radio ya, radio RRI itu waktu itu disiarkan lewat radio RRI. Terus orang tua saya, bapak saya mendengar langsung marani ning ngene Tanjung Mas. Wah, anakku ning dia anakku. Tapi memang semuanya serba cekatan gitu waktu itu, para pembina pramukanya sudah cekatan, sudah mulai yang anak-anak SD itu ya. Ya emang semuanya SD gitu kan. Langsung dibawa ke sebuah aula apa-apa gitu. Sampai berjubel Masya Allah. Karena wong sak kota Semarang ya. Satu sekolahan dulu kalau gak salah mengirimkan satu regu. Satu regunya dulu jumlahnya 10 gitu. Bayangkan sak sekolahan ngirim ke 10. Sekolahannya sak Semarangnya ada berapa ratus sekolahan itu. Berarti ada berapa ribu. Kalau gak salah waktu itu ada 1.500 anak kalau gak salah ya. Masih ingat karena itu memori banget gitu ya. Betapa mengerikannya. Tapi alhamdulillah loh, gak ada yang itu, gak ada yang jadi korban tenggelam ke bawah arus banjir itu, gak ada ya. Karena semuanya serba cekatan banget gitu ya. Itu adalah memori, sebuah kenangan. Barangkali Anda juga punya kenangan, bisa dibagikan ke sini ya. Dirin yang ada di Bulak, Bulak Pelem apa Bulak apa. Sore Mbak Bit, piye kabare? Nambah lemu apa turun 2 kilo? Kamu kok tahu nek aku tambah lemu? Kemarin ada loh yang japri. MBG Mbak Bit tak gemoy. Ngece yakin. Kalau di pagi hari di sekolahan di PAUD itu ya, anak-anak pada nyanyinya MBG gitu ya. Terus akunya inget jadian ada yang nyanyi gitu, MBG Mbak Bita gemoy. Piye kabare Mbak Bit? Dirin di Seragi ya. Payung hitam Miss Dahlia. Oke siap. Yoni Fashion di Kemplong absen aja. Salamnya buat Aulia yang suaranya syahdu katanya. Mbak Na, Toto dan semuanya aja. Beserta anak, oh siapa nih, Sugi beserta anak-anaknya yang rumahnya sebelah kuburan gitu. Kuburan mana nih? Baim sing anaknya jari 11 koyo kesebelasan bola. Dan semuanya aja, lagunya bukan yang pertama, Mega Mustika. Tadi Meganya udah muncul dengan Hitam Putih, coba nanti tak cari dulu di akhir-akhir gak apa-apa ya, Univision ya. Putriana Paweden hadir. Hitam duniamu putihnya cintaku, Joni Iskandar. Oke siap. Salamnya buat semuanya aja. Mbak Bita semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarganya. Amin amin amin amin amin ya Allah amin. Terima kasih ya Put, dirimu juga sehat-sehat ya. Mat siang, setengah sore Bun, panasnya kok ngene iki lho Bun. Sampean wis entek es teh jumbo pirang gelas rak sah takon. Wong ora nukoke pe takon. Di atas bukit ada kabut cakep. Di dalam laut ada ikan lumba-lumba. Ayo ayo kita sambut merayakan hari kemerdekaan dan mari kita adakan pesta lumba-lumba. Ya po Bun. Bereskan Bun. Seneng kan Bun, ngakak rabun. Wah kakak katanya gitu. Salamnya buat semuanya aja. Aulia Imut ya spesialnya gitu. Dan buat semuanya aja, lagunya Lilin-lilin putih. Udah ya. Bun, makasih. Oke, sami-sami. Terima kasih Erwin Cahro Deso. Assalamualaikum Mbak Bita. Iya, selamat sore yang cerah. Rohmat dicomalke Mbak Bit. Ike Nurjanah ya Mbak, merpati putih. Spesialnya buat istriku yang lagi apa nih, jagain siswa-siswi SD yang lagi berkemah di lapangan Kali Jambi Seragi. Ya tuh ada yang kemah ya. Mbak Bita terima kasih, sehat selalu dan selamat bertugas. Amin. Iya nih ada fotonya lagi anak-anak SD lagi pada berkemah ya. Paling asik loh kalau kemah waktu zaman masih SD gitu ya. Soalnya yang tadinya gak biasa nyalain kompor, dia harus nyalain kompor agar tangga Wimi gitu. Assalamualaikum, sore Mbak Bita, Mama Sekar di Ulu Jami hadir. Hitam Rita ya Mbak, salamnya buat semuanya aja. Matur nuwun Mbak Bita, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Iya. Tadi siapa dulu ya yang minta lagu tadi? Oh ini Payung Hitam dulu ya. Yuk dimunculin aja sekarang. Sementara yang menyusul masih ditunggu sampai di jam 5 sore nanti di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini, Bu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, ini kok bukan garam beriodium?
2: Apa bedanya, toh, Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong, Pak.
1: Bu Lura.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung iodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan iodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan, Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan iodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Rasika FM.
7: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
8: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
7: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
8: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
7: Tapi aman pora kuwi Kang?
8: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
9: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
6: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Okay, masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan masih di Digo Dasore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Iya, ihir glubrak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore. Alhamdulillah hadir kembali di sore yang masih cerah ini. Tapi yo semeripit gitu.
0: Sepoi-sepoi.
1: Agak sedikit lah ya, enggak panas enggak gitu.
0: Iya, sepoi-sepoi.
1: Selamat Hari Pramuka ya, karena ini Hari Pramuka yang ke berapa tadi? 70 berapa tadi ya? Mbak Bita bilang aku lupa.
0: Oh,
1: ya.
0: Itu tadi Hari Kemerdekaan Indonesia 81.
1: Sebenarnya sambil kegiatan pramuka gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, selamat Hari Pramuka saja buat teman-teman yang sedang mengikuti pramuka mungkin, atau yang sudah ya dari kemarin kemah, terus tadi paginya biasanya upacara peringatan Hari Pramuka gitu ya. Kalau bicara soal pramuka ya, ini Aulia dulu waktu masih sekolah itu senang banget mengikuti kegiatan pramuka, walaupun kadang di kegiatan-kegiatan tertentu, misal nih latihan baris berbaris, terus latihan
0: Singapur gitu ya.
1: Itu kan ya. Kadang kita juga pernah saya juga pernah dimarahi sama pembimbing gitu. Sama pembina pramukanya gara-gara kurang disiplin gitu. Gitu ya.
0: Mungkin itu yang paling asik itu kalau gitu ada ya. Itu lomba Simapur itu loh ya.
1: Kegiatan telat berangkatnya itu sering tuh dimarahin sama pembina itu. Dihukum ya, enggak berat-berat banget, cuma ada hukumannya gitu. Tapi asik sih gitu. Untuk melatih mental juga itu ya.
0: Setuju.
1: Salami buat Mas Erwin Charodeso, Yoni Fashion, terus Kang Rohmat, Kang Jun, Bunda Na, Bunda Putri Ana, Mama Ayla, Mama Gio, Bunda Sulfia, Ciku Fitro, Bunda Olive. Dan buat semuanya saja yang sedang monitor di Goda, di Goyang Dangdut Mbak Bita.
0: Asik.
1: Iya. Ihir glubrak. Buat Mbak Bita tetap sehat, semangat selalu.
0: Amin.
1: Jangan lupa ngambil yang banyak.
0: Tetap.
1: Biar langsing. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Olia. Iya. Kemudian ada siapa lagi nih? Kang Rohmat ya di Seragi Kulon Pabrik Gula. Mau ngasih info Mbak Bit, engkom bengi ing dusun Krandon Desa Sijeruk ono pasar jajan gratis. Wah. Mangkat ora nganggo suwi. Ada siapa ya yang minta ini ya? Lilin-lilin putih. Terima kasih informasinya ya, Kang Rohmat di Seragi.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: 5 mobil yang pernah digunakan untuk menyalurkan BBM bersubsidi secara ilegal kini dilelang terbuka oleh Kejaksaan Negeri Salatiga. Kendaraan itu menjadi bagian dari 20 lot barang rampasan negara dalam gebyar lelang serentak Kejaksaan Republik Indonesia. Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga Erik Mesa Nusantara mengatakan 5 mobil tersebut merupakan barang bukti perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan hasil lelang akan disetorkan ke negara.
2: Lelang serentak yang diselenggarakan oleh Kejaksaan di seluruh Indonesia secara bersama-sama sebagai bagian dari pasalan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
3: Ini untuk digunakan untuk kesehatan apa, Pak?
2: Oh, penyalahgunaan BBM.
3: Gitu, untuk ngangsur gitu istilahnya ya, Pak?
2: Ya, sebagai
4: alat. Sudah dikondisikan untuk dikembalikan lagi tentunya untuk tidak bisa digunakan lagi.
2: Ya, sudah.
1: Arik menambahkan mobil-mobil ini sebelumnya telah dimodifikasi, mulai dari tangki berkapasitas besar, pompa penyedot, hingga penggantian plat nomor dan barcode. Modifikasi tersebut digunakan untuk mengangkut solar bersubsidi berulang kali atau dikenal dengan modus ngangsu. Penggunaan pembayaran digital di Jawa Tengah terus meningkat. Hingga bulan Juni kemarin, pengguna Kris di Jawa Tengah mencapai 9,08 juta, terbesar ketiga secara nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah M. Nur Nugroho menyampaikan jumlah merchant Kris mencapai 4,52 juta, terbesar keempat nasional. Untuk memperluas penggunaan pembayaran digital, Bank Indonesia menggelar Pekan Kris Nasional atau PKN 2026, 11 hingga 17 Agustus. Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan pelaku industri pembayaran akan terus memperluas ekosistem Kris termasuk untuk UMKM. Digitalisasi pembayaran dinilai membuat transaksi lebih cepat, praktis dan efisien sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menguji penggunaan bata interlock untuk menekan biaya dan mempercepat pembangunan rumah bantuan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yassin Maimun mengatakan satu rumah seluas 30 meter persegi di Desa Jaten Wonogiri dapat dibangun dengan anggaran sekitar 60 juta rupiah. Biaya ini lebih rendah dibandingkan pembangunan konvensional yang diperkirakan mencapai 90 juta rupiah. Tidak hanya hemat biaya, pembangunan rumah juga dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1,5 bulan. Pemprov Jawa Tengah saat ini baru menguji bata interlock pada 2 unit rumah. Hasil uji coba akan dievaluasi sebelum teknologi ini diterapkan lebih luas dalam program bantuan rumah, termasuk untuk menangani ribuan rumah tidak layak huni di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Digoda Digoyang Dangdut Rasika.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita, ea ea ihir klubrak. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Bita.
1: Kang Rohmat, tumbenan bisa masuk Ponlev.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Oke, lagunya apa nih Kang?
2: Lagunya Cinta Hitam Mbak.
1: Cinta Hitam, Imam ya?
2: Megisyet.
1: Oh, yang Megisyet.

0: Dad. Oke, okay, siap.
1: Salam-salam.
0: Buat ya.
1: Salame kanggo Mbak Aulia, Asisya Tower, terus Kang Birin,
0: okay.
1: Kang Jaya, Papa Radit, Senang Ambo Kulon, Ambo Etan.
0: Ambo Etan.
1: Terus kanggo Mas Erwin,
0: okay.
1: Dan kawan-kawan.
0: Okay.
1: Buat Mbak Pintanya, terima kasih.
0: Oke, okay, sami-sami.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam
0: klubrek. Iya. Yeah. Terima kasih Kang Rohmat. Iya. Yeah. Mana lagi nih? Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kajat, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat, sehat. Ya, iya. Kajen rame nih ya.
2: Kenapa?
0: Wayangnya kapan nih Kajen?
2: Wayang Selasa apa ya? Selasa besok apa ya?
0: Iya.
2: Tanggal 26 apa ya?
0: Terjadi di Kabupaten Pekalongan ya. Iya, nah, kalau nggak salah.
2: Main nonton apa, Mbak?
0: Biasanya sih kalau dapat undangan itu, ini kayaknya nggak ada expo ya?
2: Oh iya, nggak dinonton, kemampir kok aku.
0: Asik, ihir. Ya. Ini ada turnamen mini katanya ya. Usia 40 tahun, Po. Dalam rangka hari jadi. Ya. Oke deh. Lagunya
2: hitam,
0: apa nih?
2: Mbak, hitam.
0: Hitamnya Rita?
2: Hitamnya Rita apa ya?
0: Oke, siap.
2: Iya.
0: Salamnya.
2: Sing tembe medun sapa?
0: Kang Rohmat. Kang Rohmat ya. Betul, betul, betul.
2: Iya, terus ono Pak Ditula, terus Mbak I, ono Pak De Freddy, bre kabare Pak De Freddy
0: ora tau. Pak De Freddy, hai. Bersembunyi.
2: Sehat apa ora?
0: Mudah-mudahan sehat ya Pak De, Pak De Freddy.
2: Iya, ben sehat ya, padha bae tuwane nggo tuwa-tuwa.
0: Nggo tuwa-tuwa. Oke.
2: Okay. Terus buat Bang Toyib sing wis pulang kampung, oh.
0: Heeh.
2: Karena 3 kali lebaran ora Bali.
0: Ora tau Bali.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ono sing kemutan ngomah, Mbak, nanti Bali.
0: Ora kesasar meneh ya. Ora kesasar.
2: Iya, meneh. Terus buat Aulia, terus Mbak Na, Ono, Ayah Enso, terus Al Hadi ya. Terus Aziah Tower. Sama mana yang di Bunda Oli terus dan kawan, oh Bang Jaya sih, tunggu kali pula Bang Jaya
0: lagi hobi mancing apalagi Jumat
2: jadi sunan tunggu kali sunan
0: iya betul betul betul betul
2: okay. Terus buat Turan Askor ya dan kawan-kawan Mbak Bibane sukses selalu ya
0: amin. Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kajat. Iya. Halo. Mana tadi? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, selamat.
0: Tumben nih Univision bisa masuk di Pon Live. Tumenan ngimpi ya, apa?
3: Kali kayak pinjen lah atau no.
0: Oke, sehat ya bang.
3: Masih papil nih mbak suaranya.
0: Oh iya ketara. Tertara. Lagunya apa nih?
3: Lagunya itu bukan yang pertama tapi.
0: Bukan yang pertama? Ada hitam ya. Putihnya enggak?
3: Bukan yang pertama yang Mega Mustika.
0: Ada hitam putihnya enggak? Syairnya.
3: Ada enggak ya?
0: Ada enggak ya? Nah, kalau enggak ada aku mau.
3: Oh.
0: Ini temanya tentang hitam dan putih. Kalau enggak hitam putih. Apa?
3: Aduh, apa ya?
0: Apa ya? Merpati putih mau.
3: Merpati putih.
0: Ikan Orjana mau enggak?
3: Ya, boy.
0: Ya, Bo. Ya, Bo.
3: Timbang ora oleh.
0: Oke, salamnya.
3: Salam buat Sikin dan Suki di sebelah kuburan Kauman. Elatin celerek sama Mbak T. Terus Aulia yang Syahdu.
0: Syahdu.
3: Terus Bang Koyep. Toto, tarat apa itu Toto?
0: Toto, sepi Toto.
3: Terus Kak Im, di Wahud yang selalu infonya ke cuaca ketidak ketinggalan. Infonya apa deh, di Wahud?
0: Cuacanya bodoh karo wingi, Bo.
3: Iya, iya. Tadi infonya apa, Mbak? Dan semua aja, Mbak Na ya. Sabar Mbak Na, nek masuk.
0: Siap.
3: Dan semuanya saja. Terima kasih, Mbak Pita.
0: Yoi, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klubrak. Thank you Bang Yani Fashion, Pak Kajat, Kang Rohmat yang sudah berhasil masuk di sesi Pon Live di 08547731111 ya. Cinta Hitam dulu yuk, Maggie Z, terus disusul Hitamnya Rita, terus ada Merpati Putihnya Ike Nurjana. Monggo.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rásica Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masihin. Ya. Jumat-jumat bagi salam ke Mbak Bit.
1: Boleh.
0: Bojo karo anakku lah karo Mbak Alia sing wingi wis nyalami aku. Nek lagune sak karepe sampean Mbak, aku manut bae wis. Oh iya, salamane nggo Bunda Kafi, Bunda Kafi Pak tahu gedang kapan Bunda Kafi. Oh, kesemuan Mbak Bito. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Klubrak.
1: Oke lah kalau begitu. Anggur merah apa anggur putih nih? Ripin Rosan Bondan Sari Mbak Bit. Lagunya anggur putih Mbak. Oh, klubrak. Tak puter kena yang anggur merah wae ya, anggur putih di luru angeli. Hitam manis, oh si hitam manis. Pandang tak jemu, diplay dong Mbak Bit. Ya, Rin Fajrin, oke siap. Bang Salman, sore Bunda Salman nih. Salam buat kawan Rasika semuanya Bun ya, tanpa terkecuali. Payung hitam udah keluar tadi. Oh, tangan-tangan hitam, oke nanti ya. Salam sosialnya nggo Bunda aja, semoga sehat selalu, diberi keberkahan sekeluarga. Amin. Thank you Ayah Salman. Anggur merah dulu ya.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Kita tinggalkan hitam manisnya Imam S. Arifin. Hitam aja aku manis, apalagi kalau putih. Biar dia bisa diabetes kamu lihatnya. Itu kata di TikTok ya. Yuk lanjut lagi, ini ada Mansur masih bertemakan hitam manis lagi untuk Anda. Didik

0: Klasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Oke, badai buruh mengajak saya untuk segera pulang kawan. Cetakku udah habis dan Bita harus segera pamit. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih menyenangkan. Besok Senin ya. Oke, barengan dengan Manis Manja Group dengan Lilin Putih, Bita pamit. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kecepatan informasi di media sosial dinilai menjadi tantangan bagi media dan kreator konten. Dorongan untuk viral kerap membuat akurasi informasi terabaikan dan berujung pada konten menyesatkan. Hal ini mengemuka dalam FGD Viral Boleh Hoak Jangan di Semarang. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jawa Tengah, Setiawan Hendra Kelana, mengingatkan konten misleading bisa lebih berbahaya karena mencampur fakta dengan manipulasi konteks. Sementara itu, perwira sementara Panit 1 Unit 2 Subdit 3 di Treskriber Polda Jawa Tengah, Ibda Dodi Handoko, menegaskan viralitas tidak boleh mengalahkan akurasi. Masyarakat dan kreator konten diminta memeriksa dan memverifikasi informasi sebelum membagikannya, karena penyebaran konten menyesatkan dapat berujung pada persoalan pidana. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Jawa Tengah akan dipusatkan di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, Senin 17 Agustus. Lebih dari 1.000 peserta dari unsur masyarakat, TNI, Polri, hingga ASN Pemprov Jawa Tengah akan mengikuti upacara pengibaran bendera. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dijadwalkan menjadi inspektur upacara. Sekda Jawa Tengah Sumarno memastikan seluruh persiapan prosesi kenegaraan sudah dilakukan, meski sejumlah kendala masih ditemukan dan segera ditindaklanjuti. Rangkaian peringatan kemudian berlanjut dengan resepsi kenegaraan pada Senin malam, termasuk penyerahan santunan kepada para veteran di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua. Kelana Kota, Rasika.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kan Rasika semuanya? Saya Yuli Sardian dan juga nanti ada Greta. Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kelana Kota untuk sore itu nanti sampai malam nanti jam 9 kan Rasika. Jadi untuk kawan Rasika yang akan melakukan perjalanan mungkin mudik ya, karena ini sudah jelang weekend ya. Silakan terus bagikan informasi Anda di 081-3258-58500. Nomor tersebut adalah nomor WhatsApp yang bisa Anda gunakan berbagi informasi atau tanya kondisi jalan, baik yang mendengarkan di 105,6 FM Rasika USA atau Anda yang sedang mendengarkan di 88,9 Rasika Pekalongan. Bagaimana kabar Pekalongan? Pengerjaan jalan di sekitaran Tirto, Pencongan, apakah masih berlangsung? Kayaknya masih deh. Soalnya kayaknya lama ya di situ ya. Lalu lintasnya bagaimana dalam kota Pekalongan jelang weekend? Apakah ada keramaian 17-an? Karena ini mendekati 17-an, apalagi ini hari Pramuka. Weh, tepuk Pramuka. Lupa tadi, satu sekali gitu ya. Biasanya tambahnya gitu. Yang mendengarkan, melihat siaran kita di TikTok, di channelnya itu Radio Rasika USA, selamat datang juga. Dan sama juga, mau nanya kondisi jalan kayak Pak Kusubekhan ini, jalur Kudus ke Gubuk, gimana? Kalau lewatnya Undaan, saya sarankan langsung belok ke, belok. Lurus saja ya, jangan belok ke ini. Mana? Bendung Kelambu. Karena di Bendung Kelambu itu, bendungannya gak apa-apa. Cuman keluar di Godong kemudian menuju ke arah Purwodadi itu masih ada pengerjaan jalan. Biasanya, apalagi nih jelang weekend, arah ke timur, Purwodadi, Blora itu rame banget tuh yang dari arah Semarang. Kemungkinan juga nanti gantiannya karena buka tutup ya, imbas pengerjaan jalan di sekitaran Jatilor, Godong. Itu butuh waktu lama nunggunya. Mendingan lewatnya tembus saja ke arah lurus saja ke arah Berati gitu. Berati kemudian Demangan baru nanti masuk ke kota Purwodadi. Gitu. Bagus bukan yang mendengarkan melihat siaran Kelana Kota via TikTok. Oke, kita lanjut lagi yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Pak Rizky Septa.
1: 1637 Kak Doni. Ini yeah, sudah sampai di ujung Ratan Cilek, tinggal belok kanan jalan Walter Manginsidi terus balik ke arah jalan Kaligawi.
0: Oke.
1: Okay. Untuk dari belok kiri Onggorawe terus Bulu Sari ke kanan. Karena banyak yang masuk sini tadi agak rame, tapi begitu saya belok kanan lewat Bulu Sari ke arah Ratan Cilek agak lengang karena sudah pada tahu ya kalau jalannya masih gludak-gludak kata Kak Christian Raharjo. Makanya yang lewat sini sedikit, hanya beberapa aja yang belum tahu mungkin ya. Begitu Kak Doni, nanti dulu ya di Jalan Kaligawi lanjut.
0: Baik.
1: Nanti saya infokan di Jalan Kaligawi dari TL Genuk sampai dengan pom bensin Gasindo masuk kantor kawan Rizky Septa. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: 17.12 sudah nyolar ya Kak Yuli dan Kak Greta.
0: Lalinya
1: merambat aja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Rizky sudah isi BBM, aman lah ya. Oke, kemudian ada siapakah?
2: Pak Sinyo.
0: Pak Sinyo.
3: Selamat sore Om Doni. Iya, minta info update lalinnya kalau ke arah Gubuk dari Meranggen gimana ya? Oh iya, sama minta info kalau kawan-kawan Rasika ada yang usaha daging ayam atau saudaranya bisa info ya. Saya soalnya butuh sekitar 200-an kilo daging ini. Begitu Om Doni, terima kasih.
0: Nah, pertanyaannya itu dikirimnya daerah mana biar nanti mungkin karena Rasika yang dekat itu lebih enak apa namanya?
2: Pengirimannya.
0: Ngirimnya lah. Ya kan, butuh 200 kg daging ayam. Ini kawan Rasika, mungkin yang ada usaha bisa nanti DM-an. Wah, DM-an. DM-an ya, Pak.
2: Direct message, direct message.
0: Itu dia. DM-an atau japrinan sama Pak Sinyo, nanti tak kasih nomornya Pak Sinyo gitu. Asap ya, as soon as possible, karena ini dibutuhkan 200. Wah, kita enggungan lagi. Makan-makan waktu
2: 17-an.
0: Tirakatan. Wah, iya dah. Mau buat ingkung.
2: Kalau ingkung ya berarti ingkung. Ekor.
0: Hah?
2: 200 ekor bukan 200 kilo. Kalau ingkung kan utuh.
0: Ya ini enggak, maksudnya buat bukan ingkungnya apa? Tumpeng.
2: Tumpeng.
0: Nah, tumpengnya. Oke, Pak Sinyo, untuk jalur Anda menuju ke arah Gubuk dari arah Meranggen, padatan hanya di seputaran Karang Awen saja. Setelah itu sih aman, lancar, tidak ada ketersendatan. Kemudian
2: Pak Eko?
0: Pak Eko.
4: Halo Mas Don, Mas Don. Ya. Tak kasih tambahan info,
0: iya,
4: Mas Don.
0: Iya.
4: Kendala truk ya, Mas Don.
0: Mm-hmm.
4: Jalan Sendang Mulyo Raya, Mas Don.
0: Sendang Mulyo.
4: Dama patah as di sini. Sebentar. Di mana ya tepatnya? Tak Sherlock aja, Mas Don.
0: Coba di mana ini? Oh, ya, mana sih ini?
2: Di mana?
0: Belum tahu. Ya, ya.
2: Kalongan, Ungaran.
0: Di Sendang Mulyo Raya kok. Loh, mana?
2: Nah itu kok Kalongan rest area?
0: Bukan. Ini loh. Ini toh.
2: Nah.
0: Ya, belum ada. Coba ini daerah mana ini? Ah, saya
4: yang ditutupin terpal biru, Mas Don. Pas rame-ramenya lalu lintas nih, Mas Don. Biar tambah rame.
0: Ini kayak gendong deh. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Ada truk mogok ya, Kang Rasika, di Jalan Sendang Mulyo, ya Raya Sendang Mulyo lah. Itu tepatnya di mana? Ini kok Sherlock-nya kok enggak keluar titiknya.
4: Yang ditutupin terpal biru, Mas.
0: Oke, ini ada di seputaran Sendang Mulyo Raya ya.
4: Itu di jalan Elang naik terus, Mas Don, daerah Matese.
0: Elang naik terus.
4: Kok, Mas Don? Mas Yuli Mbak Greta ya.
0: Yeah. Oh, Elang. Ini berarti arah ke ini apa, Bukit Kancana gitu ya. Pandanaran Hill yang tembusan ke simpang Bukit Kencana Emerald itu ya. Betul ya. Oke. Okay. Terima kasih informasinya. Siap-siap saja Kang Rasika. Mungkin yang dari arah Elang Raya ataupun sebaliknya, karena posisinya ada di tengah jalan itu. Dump truck kecil gitu. Angle yang patah as. Lalu lintasnya terpantau ada ketersendatan, jadi ekstra sabar saja yang melintas. Terima kasih informasinya. Pak
2: Eko.
0: Pak Eko. Kemudian
2: Pak Avil Riandika.
0: Pak Avil.
5: Update informasi Kak Doni, ini saya sudah mendekati Walter Mongin Sidi Kak. Saya lewat perempatan pasar Waru itu belok kanan Kak. Ini untuk dari Oberawe sampai Walter Mongin Sidi via Kudu Waru itu lancar Kak, masih lancar ini, cuma agak padat karena pas bubaran dari arah Semarang. Begitu, matur suwun.
0: Matur suwun, terima kasih informasinya. Dan CCTV di Kaligawin di Ingkluk ya.
2: Oh iya.
0: Ya ini mungkin lagi mengamati semut-semut atau serangga yang melintas.
2: Itu batu-batu itu loh.
0: Wirok atau apalah. Hai, CCTV-nya Pak, dibenerin. Oke, ada apa sih di itu?
2: Di mana?
0: Kaligawe Raya, genuk ini bau padat banget. Apakah ada kejadian karena Rasika?
2: Kayaknya tadi nggak ada deh. Cuman
0: ada soalnya ya. Banyak kawan Rasika yang lewat jalur alternatif.
2: Oh.
0: Dan silahkan Onggorawe ini terpantau masih cukup lancar, meskipun juga nanti di perempatan Bulusari sedikit padat. Waru sih aman sih. Sementara untuk Waru sampai dengan Walter Moin Sidi maupun sebaliknya ini cukup ramai ya. Kemungkinan banyak kendaraan yang menghindari jalan utama Kaligawe Genuk karena terpantau masih padat dan merayap. Terima kasih Pak Avil Riandika. Kemudian
2: Pak Wawan Sasuke.
6: Nasika, selamat sore Mas Deni. Ini titik ketersendatan pertama dari arah Purwodadi ya, yang di sebelah baratnya PT Sentrum. Ini antrian yang menuju ke arah Purwodadi saat ini sudah sampai di hampir sampai di pom bensin Penawangan ya, berarti jaraknya sekitar 1,5 km lah kalau dari titik kemacetan yang ada di Rumah Sakit Permata Utama. Begitu Mas Doni, untuk yang titik kedua nanti di kawasan Godong akan saya update setelahnya ya. Sepertinya ini juga ramai sekali untuk sore hari yang menuju ke arah timur atau menuju ke arah Purwodadi.
0: Oke. Okay. Matur suwun, terima kasih. Pengerjaan jalan juga ya di jalur Penawangan masuk ke arah Kota Purwodadi, tepatnya itu sebelum Rumah Sakit Permata Utara ya, sekitaran situlah. Lalu lintasnya juga sama, buka tutup karena sih, jadi ekstra sabar saja. Jadi ada dua titik ketersendatan, yaitu di Jatilor dan di sekitaran Penawangan situ. Situ daerahnya Pulau Reco. Oke, Pak Wawan, terima kasih. Kemudian
2: Pak Tio Pras, eksit tol Krapyak terjadi antrian karena volume kendaraan, lalin Krapyak ke Mangkang lancar.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, eksit tol Krapyak. Ini ada antrean ya, Kang Rasika, hanya karena volume kendaraan saja. Dan memang cukup padat untuk Jalan Siliwangi dan juga Jalan Wali Songo, Kang Rasika. Terima kasih Pak Tio. Kemudian
2: Pak Yusuf Sebastian.
0: Pak Yusuf Sebastian.
7: Kepadatan aja Mas di TL Jeraka yang dari arah selatan ya.
0: Dari arah BSB ya.
7: 1647 ya Mas, sampai di Pasar Mijen. Lalin dari Menjerakah sampai Pasar Mijen
0: lancar,
7: ramai lancar. Setelah Sabara agak tersendat karena kepadatan kendaraan yang mengarah ke selatan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yusuf Sebastian, informasinya. Biasa Pasar Mijen simpul ketersendatan, pokoknya mulai dari setelah Sabara atau pas di simpang Ngatirgo Kalimas itu ya, terpantau cukup padat merap yang menuju ke arah Mijen. Kemudian
2: Pak Ipung.
0: Pak Ipung.
8: Sore Rasika.
0: Selamat sore.
8: Jam 16.47. Mm-hmm. Turunan Sigar Benca ada oli tumpah. Truk tangki kelihatannya yang di depannya tadi berhenti.
0: Oli.
8: Terus belakangnya oli-oli ini tumpah. Beda motor beberapa kepleset. Hati-hati. Damkar, arah turun. Terima kasih.
0: Damkar mana damkar?
2: Damkar. Turunan Sigar Benca.
0: Info enggak?
2: Sebentar, tak carinya.
0: Oke, terima kasih informasinya. Cukup tersendat ya untuk jalur ini kan Rasika Sigar Benca. Kepadatan itu posisinya kemungkinan ini di tikungan awal turun ya, kalau Anda dari arah Undip. Dan kalau dari arah sebaliknya Meteseh, setelah tikungan jalur penyelamat maju dikit, itu ada tumpahan oli. Ada truk di situ, kemungkinan olinya tumpah atau bocor atau bagaimana, mesinnya jeprot atau popie lah. Lalu lintasnya mulai dari Tirtasari, Tanjung Sari bahkan, belum, mundur lagi. Sampai di, pokoknya setelah Simpang Unpan, arah ke Metesnya maju dikit, di situ Banjarsari ini terpantau padat merayap sampai dengan tikungan awal turun Sigar Bencah. Setelah itu lancar kan Rasika sampai dengan Meteseh. Sementara arah sebaliknya yang dari arah Meteseh itu mulai dari maju dikit setelah SPBU. Nah itu sudah tersendat itu di situ. Terima kasih Pak Ipung informasinya. Kemudian ada
2: Pak Rano, alhamdulillah sampai RSUD Sultan Fatah, keluar dari Unisula 15.15 sampai RSUD 16.45. Biasanya cuma 20 sampai 30 menit saja.
0: Oke. Okay.
2: Mohon info untuk Karangawen Banyumanik lewat Kuripan atau Majapahit, apakah aman?
0: Oke, okay. Untuk jalur Anda sih aman ya, memang ada antrean itu nanti di TL Pedurungan. Antreannya sampai Hotel Horizon tuh, mulai di situ. Ya normal ya, biasanya memang di situ tuh untuk kepadatan jam pulang kerja. Selebihnya kalau Anda lewat Fatmawati naik kemudian menuju ke arah Sigar Benca, itu nanti ada ketersendatan atau tumpahan oli dan bikin tersendat di tanjakan apa kayaknya
2: ini
0: Sigar Benca kan Rasika. Nah kalau mau via ini apa namanya masuk tol Gamsari ada kepadatan mulai setelah TL pertigaan Supriyadi sampai entry tol Gamsari. Kalau lewatnya menendine, nah lewat ini aja Lamper, kemudian Dung Mundu, kemudian ke arah Tentara Pelajar itu naik Dr. Wahidin, hanya padat sedikit saja di simpang atau pertigaan Jangli Raya. Selebihnya naik Gombel, nanti yang terpantau cukup padat. Itu. Gitu Pak Rano Karno.
2: Rano Karno. Pak Rano MD.
0: Nah, kemudian?
2: Pak Unggul Suroso.
0: Pak Unggul Suroso.
9: Terlalu manis minyak seleng biar
0: makasih,
9: meskipun profit tapi tetap manis memang. Mas Doni. Kak Doni.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Unggul Suroso. Kemudian?
2: Pak Hans, ini nggak bisa mas, kalau itu tadi yang di Singapura dia salah pengoperasian truk kren, ketinggiannya nggak dipikirin, jadi kelalaian. Tapi kalau trouble tiba-tiba mesin mati, apa roda pecah, dibilang kelalaian ya susah.
0: Apa sih ini? Oh, mungkin yang di ini ya? Apa namanya?
2: Itu tadi yang di...
0: Kaligawek?
2: Mungkin.
0: Oke, okay. Kemudian...
2: Pak Muiz, hampir tiap hari ada truk mogok, harus ada denda sih, kita kehilangan waktu juga.
0: Yap, yang ya kalau tiap hari pasti ada lah, tapi letaknya nggak tahu di mana. Tapi seringnya itu HTN, Hari Truk Nasional, itu mulai dari Rabu sampai Jumat ini biasanya sering ada ini apa namanya? Truk mogok. Kemudian ada daerah Politron katanya tersama mobil. Hah?
2: Itu kan kalau Politron berarti depan HIT.
0: Itu ada gambarnya memang.
2: Mana sih truk mogok?
0: Berhenti, truk mogok.
2: Oh, bukan, yang arah ke Demak.
0: Ini laka, infonya laka. Tapi ini belum tahu. Semoga sih enggak ada korban ya. Itu belakang ini ada truk mau arah ke Demak sih ini yang berhenti. Kemungkinan ada laka lantas kan Rasika. Mulai ada kepadatan posisinya, truk ada di lajur sebelah kiri ya, Kak Nasika. Arah ke Demak, arah ke Demak. Dan ini dam truknya mau ngapain nih?
2: Mau belok kayaknya.
0: Oh, itu. Menghindari truk itu tadi. Oke, okay, oke. Okay. Mm-hmm. Arah ke Semarangnya ini juga terpantau padat dan merayap. Itu simpulnya nanti sampai dengan Raya Kaligawe ya, Kak Nasika. Jadi cukup padat dan merayap. Ke ini apa nih? Ini macet di dari Genuk.
2: Dari Kaligawe.
0: Iya, Raya Kaligawe Genuk. Ini di atas jembatan tol kalau ini. Yap, padat merayap ya. Kemudian
2: Pak Han Kudus, Semarang Kudus bagaimana ya?
0: Semarang menuju ke arah Kudus, kepadatan hindari dulu untuk sekitaran Kaligawe Genuk. Silahkan cari jalur alternatif menuju ke arah Demak. Kawan Rasika banyak yang lewat Waru, Kudu, Waru, Onggorawe gitu. Kemudian
2: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
10: Selamat bergabung penyiar Kelana Kota Sore, Kak Greta Putri. Pukul 17 perjalanan saya sampai di TL Tanjung Lingkar Kudus ya, hampir sampai tepatnya. Untuk lalu lintasnya tadi dari Terban sampai dengan TL Tanjung masih lancar. Pak turun. Ada Kak YULI.
0: Oh, gara-gara
10: 1727 ini sudah lewat TL Trengguli ya. Tadi Bukit Sendang Mulya itu lurusannya dari Jalan Elang arah ke Metese, Mas. Kalau sampai Metese belok kanan baru Bukit Kenjana.
0: Kenjana. Yeah. Oke. Okay. Alah undang Kak malah galingan kemah engko. Ki wes opo ki kalau usianya Pak
2: Kakak pembina Pak Bu
0: Pak Boartanto itu wah sudah enggak itu enggak
2: terus apa enggak kalau bukan kakak lagi. Pembina
0: ya kalau jadi pengurusnya bisa kalau Pandega itu usia maksimal 21 sampai 25 itu Pandega itu sudah paling anu lah
2: paling tinggi
0: kalau tingkatan dalam pramuka ya ya ya. Oke, Pak Bowo Artanto, terima kasih. 1727 sudah sampai di TL Trengguli. Itu dia. Ya, yang lewatnya itu tuh, perumahan-perumahan elit itu ya. Oke, Kemudian
2: Pak Pepeng.
0: Pak Pepeng.
11: Sore Mas Juli dan Mbak Greta.
0: Selamat Mas Juli. Sore.
11: Ini rencana mau jemput istri di Ungaran sudah masuk tol Mukti Harjo. Mas Juli, Mbak Gre,
2: jemput istri di Ungaran. Kabarnya?
0: Baik,
2: Pak sudah Christian, masuk tol Mukti Harjo.
11: Pak
0: Bowo.
11: Bowo.
0: Pak
11: Wendy, pripun kabar KPI?
0: Ape-ape wae, Pak. Dijawab oleh Pak Wendy. Oke, Pak Pepeng, ini sudah sampai di mana ini? Mau menjemput istri di Ungaran, ya sudah masuk tol Mukti Harjo. Wah, lego pokoknya kalau sudah masuk tol Mukti Harjo. Oke, ke arah Ungaran, kalau ngetol terus pasti akan lebih lancar. Tetap istri hati-hati, keluar tol Ungaran juga cukup ramai ya. Terutama di sekitaran alun-alun, kemudian di perempatan K24 gitu. Kemudian
2: Pak Joko Kawianto.
12: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Yes.
12: Minta info Mas, ini yang di Banjarsari arah Segar Benca kok panjang.
0: Iya. Tumpahan uli. Ada apa ya,
12: Mas? Matur suwun.
0: Ada tumpahan oli di setelah tikungan awal turun itu. Nah di situ tuh tadi informasinya truknya posisinya berhenti, kemudian olinya bocor atau bagaimana, apakah nyeprot mesinnya atau itu dia gitu. Dan masih cukup panjang ya untuk ketersendatan di seputaran Sigar Bencah kan Rasika untuk kedua arahnya. Tapi memang yang lebih panjang itu yang dari arah Undip. Sekarang sudah sampai di simpang Unpan atau TL Jatimulyo, TL Banjarsari Selatan, itu sudah sampai di situ. Jadi cukup krodit di perempatan situ, simpangan Unpan itu. Kemudian
2: Pak Dedi itu sih.
0: Pak Dedi.
13: Selamat sore Mas Juli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
13: Perjalanan dari Daddy. Ungaran menuju ke Salatiga terpantau dari Ungaran tadi pas bubaran pabrik sampai di keluar tol Salatiga terpantau padat. Salatiga memasuki di Kayu Putih terpantau lancar.
0: Kayu Putih.
13: Buat Om Arif Sarifuddin ditunggu ngopi habis maghrib di Nasmoko Salatiga. Selalu berhati-hati dalam berkendara, ciptakan selalu tertib berlalu lintas.
2: Sarif Putih bukan Kayu Putih.
0: Iya. Jadi terima kasih informasinya. Masih cukup lancar. Bubaran pabrik untuk jalur dari Ungaran sampai dengan Bawen kan Rasika patut diwaspadai. Padatan itu di Samban. Sebelum rumah sakit Kansaras, kalau Anda yang menuju ke arah Bawen itu sudah tersendat. Kemudian
2: Pak Sis.
14: Selamat Ses. Sore Mbak Greta, Mas Juli.
0: Selamat sore.
14: Kita infonya kembali.
0: Kembali? Waduh, jauh dari banget
14: Semarang,
0: Pak.
14: Menuju Belahan Jepara. Baiknya lewat Pantura atau alternatif.
0: Baik. Sarannya itu ke arah Meranggen aja. Ya, yang dari Semarang ke arah Meranggen, baru nanti sebelum pasang Meranggen belok ke arah Jagalan, kemudian Waru, sampai dengan pokoknya via Onggorawe aja, karena ini kemacetannya masih cukup panjang untuk seputaran Kaligawe Genuk. Bahkan untuk yang dari arah Demak, ekor ketersendatan itu sampai di Polsek Sayung. Nah itu dia. Padat dari dulu lah kan Rasika untuk sore hari ini di seputaran Kaligawe Genuk. Gunakan jalur alternatif via Onggorawe, karena Onggorawe sampai dengan jam 17.33 ini terpantau masih cukup lancar. Dan baik yang lewat tembus ke arah Meranggen maupun sebaliknya ini lancar. Mau tembus dari Waru ke arah Kudu Banjardowo Walter Munsidi ini juga lancar. Gitu. Dan untuk kan Rasika masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.
15: Kabar-kabar Rasika hari ini.
16: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
15: Rasika Bari.
17: Presiden minta Danantara membeli perusahaan terbaik dunia. Anak kelas 1 SD sudah harus belajar bahasa asing, pesan Presiden Prabowo. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Presiden Prabowo Subianto ingin keuntungan Danantara dimanfaatkan untuk membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Menurut Presiden, langkah ini ditujukan untuk mendapatkan teknologi, kekayaan intelektual, manajemen hingga akses pasar. Salah satu contohnya teknologi cloning sapi untuk meningkatkan produksi ternak berkualitas. Dalam pidato kenegaraan hari ini, Presiden menyebut Danantara sudah melakukan groundbreaking 26 proyek hilirisasi sepanjang tahun ini, termasuk pengolahan batu bara menjadi DME, hilirisasi tembaga dan emas, hingga pengolahan garam industri. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguasaan bahasa asing sejak usia dini. Dalam pidato kenegaraan pagi ini, Presiden katakan pembelajaran bahasa asing harus dimulai sejak kelas 1 SD. Menurut Presiden, anak di bawah usia 11 tahun lebih cepat menangkap kosakata baru. Bahasa yang didorong antara lain Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, Arab, hingga Rusia. Presiden juga menilai kemampuan bahasa asing penting untuk membuka peluang kerja global, terutama di sektor kesehatan, pariwisata, dan pekerjaan caregiver. Presiden pun berharap tenaga kerja Indonesia semakin kompetitif dan mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara. Sedikitnya 4 orang meninggal dunia setelah hujan ekstrim mengguyur prefektur Shiba, Jepang, Kamis malam. Otoritas setempat menyebut hujan ini sebagai yang terlebat yang pernah terjadi di wilayah itu. Banjir dan longsor pun terjadi, sementara puluhan ribu rumah mengalami pemadaman listrik. Sekitar 45 rumah terendam banjir di sejumlah kota dan ribuan orang terlantar, termasuk sekitar 6.000 penumpang di Bandara Narita. Peringatan hujan sempat mencapai level tertinggi sebelum turun ke level 4 pada tadi pagi. Petugas masih melakukan pencarian korban yang belum ditemukan.
16: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini.

0: Radika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
8: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
7: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
10: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mana, Pak?
10: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat Isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari, Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam. Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat Isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM.

0: sampai dengan saat ini masih terpantau cukup padat ya, karena jika untuk sekitaran Poncol, baik yang dari arah Johar maupun yang dari arah Zainuddin. Kemudian
1: Pak Edi Suprianto, TL Kalipucang padat, untuk lalin saya ke arah KIW bagaimana?
0: Oke, sudah sampai di TL Kalipucang.
1: Di ini jalur Minterng Gubuk ya, Kalipucang. Oh. Timur Tengah, jalur Timur Tengah.
0: Lalu lintasnya,
1: iya kan?
0: Kalipucang.
1: Kalipucang kan Timur Tengah kan, daerah Kali Timur Tengah itu, bener?
0: Jeporo, kita.
1: Oh, Kalipucang Jeporo.
0: Lah kan yang di itu Welahan itu.
1: Oh iya, salah saya.
0: Kalipucang.
1: Iya benar ya.
0: Oke, untuk ke arah KIW itu sebenarnya lancar sampai dengan Trengguli, Demak, kemudian Sayung. Cuman setelah melewati jembatan Sayung, sekarang ekor ketersendatan sampai di jembatan Sayung. Itu sampai dengan bawah jembatan tol Kaligawe, padat merayap Pak Edi Suprianto. Kemudian
1: kawan di 967 mohon info kemacetan di Sigar Bencah, ada apa?
0: Tumpahan oli, truk mogok atau bagaimana? Truknya masih di situ juga ya. Jadi ada truk mogok, enggak tahu itu truknya bocor olinya atau bagaimana itu. Bu Kuni.
1: Ya. Bukan, kawan di 967. Kalau ini Ibu Kunik menanyakan eksit tol Krapyak ke Pamularsih bagaimana?
0: Untuk ke arah Pamularsih dari eksit tol Krapyak terpantau padat, simpulnya ada dua, yaitu nanti keluarnya, kemudian TL Hanoman dan TL Kalibanteng, gitu. Kemudian
1: Ibu Heni Novi, seperti biasa mohon info jalur saya sore ini bagaimana?
0: Kalau lewatnya jalur belakang masuk tolnya di Manyaran ke arah Jatingaleh terpantau lancar, tanjakan tol Tembalang juga lancar, Banyumanik gerbangnya juga antriannya normal saja, sampai dengan Ungaran keluar tol Bawen terpantau masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan untuk jalur Bawen, Tuntang, Lepait, Blotongan, ini juga lancar. Kemudian
1: Pak Ahmad Habibie, pertigaan Bergas merayap arah Bawen dari Kensaras.
0: Ya, pertigaan Bergas atau Samban ya. Ini terpantau ada kepadatan, ternyata nggak hanya bubaran pabrik, ada mobil, nggak tahu itu berhenti kenapa, menyalakan hazard, kemungkinan mogok ini. Ada mobil yang cukup sebenarnya baru, tapi kok mogok ya. Olinya telat, malah dipuang-puang, olinya nenggone, Sigar Bencah. Ya, oke Pak Ahmad, terima kasih informasinya.
1: Pak Rizky, ini hari Pramuka Kak Yuli, makanya pakai Kak hari ini.
0: Walah, Pramuka, Praja Muda Karanya. Iya, Karana. Jiwa muda yang suka berkarya, itu artinya. Kemudian
1: Pak Adi Nugro, ada mas tetangga saya jualan ayam potong. Boleh nomornya di-share, Pak.
0: Tuh, Pak Sinyo tadi yang butuh tuh, 200 kilo. Kemudian
1: Pak Sinyo,
2: soal lokasi di mana aja enggak apa-apa. Oh, nanti gitu. Sila harganya cocok. Oke, Sinyo, bisa diambil di tempat. Nanti tak samperin gitu enggak apa-apa. Begitu. Mas Yuli, Mbak Deta.
3: Setelah itu sih aman.
2: Buat ini kok. Buat kemudian MBG.
1: Oh, buat MBG.
0: Buat MBG. Emang angel loh Bung Gule
1: dagingnya. Mahal sekarang ayam.
0: Ya, mahal. Ya langsung ke peternakan harusnya.
1: Kemarin saya beli sekilo itu 30.000.
0: Nah lah ya.
1: Biasanya kan 27, 25 gitu. Ini lagi mahal nih ayam.
0: Ya yang butuh ayam. Yang punya ayam ya. Dagingnya kalau bisa.
1: Yang punya.
0: Jangan bulunya.
1: Iya, bulunya juga bisa dibuat kemocing.
0: Buat kili kuping.
1: Iya.
0: Silahkan hubungi Pak Sinyo. Kemudian
1: Pak Puji Waluyo, ini Sigar Bencah yang turun tersendat pada putar balik.
0: Pada putar balik. Wih, yap, masih terpantau pada merayap. Ah, ini dia truknya, itu truk tangki. Oh, ini truk tangki bawa apa, bawa minyak? Oli tumpah.
1: Truk
0: ini truk tangki air apa truk?
1: Minyak kali, oli, minyak goreng kali. Itu.
0: Oli ini bukan oli kok. Oh alah. Ya, oh iya, ini diwadahi loh.
1: Oh iya.
0: Oh alah ya Allah.
1: Iya.
0: Olinya tumpah truk tangkinya kawan Rasika. Sudah ada temennya truk tangki juga. Ini posisinya ungkur-ungkuran ini. Dan sampai dengan saat ini masih cukup macet. Silahkan hindari Sigar Benca untuk petang hari ini ya kawan Rasika. Kemudian
1: Pak Alto.
0: Pak Alto.
4: Selamat sore Rasika.
0: Selamat sore.
4: Julius Ardian,
0: okay.
4: Mbak Greta dan kawan-kawan semuanya yang masih di jalan. Jalan sudah mulai rodit ini jam pulang kerja. Saya melaporkan dari Krapyak ya, ini turun dari Ngalian. Mulai padat ya. Dan tadi menanggapi yang membutuhkan ayam 200 kilo ya mungkin, itu bisa nanti Jabri dengan saya boleh, semoga cocok bisa kerjasama. Terima kasih.
0: Kasihin aja nomornya.
4: Salam. Oke, siap. Sehat semuanya.
0: Ke Pak Sinyo. Pak Alto.

0: dan Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kekeringan parah melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Grobogan. Salah satunya Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung yang sudah 2 bulan kekurangan air bersih. Warga terpaksa mengandalkan air belik di dasar sungai untuk mandi dan mencuci meski kondisinya keruh. Warga bahkan terus mengantri hingga 2 jam dan menempuh jarak sekitar 1 km untuk mendapatkan air. BPBD Grobogan menyebut Desa Ketro sudah 4 kali menerima bantuan air bersih sejak 24 Juli lalu. Total ada 9 desa di Kecamatan Karangrayung yang terdampak kekeringan. Pemerintah terus mendorong distribusi air bersih untuk membantu warga selama musim kemarau. Kemarau panjang di Kabupaten Seragen kini mulai mengganggu aktivitas belajar siswa. Di SD Negeri Jekani 3, Desa Jekani, Kecamatan Mondoan, para siswa terpaksa keluar dari sekolah untuk menggunakan toilet milik warga. Mereka harus berjalan kaki ke rumah warga untuk buang air, mencuci tangan, hingga berwudu. Kondisi ini terjadi setelah sumber air mengering dan pompa Pamsimas tidak lagi berfungsi. Tidak hanya krisis air, siswa juga harus belajar di ruang kelas yang mengalami kerusakan berat. Pemerintah daerah kini menyiapkan langkah untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus memperbaiki ratusan ruang kelas yang mengalami kerusakan. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Terima kasih juga yang sudah melihat siaran ke Lana Kota di TikTok ya, Radio Rasika USA, itu TikToknya Rasika. Terima kasih. Dan untuk yang sudah bergabung di ke Lana Kota, ada siapa ini?
1: Ibu Tri Utami, Tembalang Sigar Bencah, ada apa kok tersendat?
0: Ya, truk yang tangki gak tahu muat oli atau apa, kata kawan-kawan sih muat oli gitu, itu tumpah. Sehingga membuat jalan itu licin ya. Dan tadi ada dua truk tangki yang berhenti, posisinya arah turun karena siga. Satu itu temennya yang posisinya arah naik gitu. Kemungkinan gak tahu mau dipindah muatannya atau bagaimana. Dan lintas masih tersendat terutama arah turun ke arah Meteseh ya Kak Rasika. Silahkan gunakan jalur lainnya dulu. Anda bisa lewat mungkin muter dulu. Atau lewat ini yang tembusan ke arah rumah sakit Diponegoro atau rumah sakit Undip itu. Ke arah Jangli juga bisa. Mau lewat jalur belakang Jangli menuju ke arah Kedung Mundu itu juga bisa juga. Kemudian
1: Ibu Puji Kusumastuti, Assalamualaikum. Keluar Mukti Harjo ke Demak, baiknya lewat Kubro atau muter Kaligawe?
0: Oke, muter Kaligawe. Keluar Mukti Harjo ke Demak itu masih tersendat ya. Jadi kalau keluar tolnya itu sudah tersendat mulai dari atas jembatan Kaligawe, tol itu sampai dengan setelah makam Kubro. Setelah makam Kubro itu lancar. Tersendat lagi mulai dari sebelum Unisula sampai nanti di batas Demak sana, Cayung gitu. Kalau banyak kawan-kawan yang menghindarinya itu lewat Onggarawe. Bisa juga lewat Walter Moinsidi menuju ke arah Genuk baru nanti ke arah Sayung. Meskipun juga nanti ikut padat sedikit aja gitu. Kemudian
1: Pak Mustofa, ini pertigaan Samban lumayan tersendat sampai jembatan Kembar arah Salatiga. Ternyata ada dua mobil mogok di sebelah kanan sebelum pertigaan Samban.
0: Yap, tadi ada mobil yang mogok karena Sika warna hitam posisi ada di lajur sebelah kanan. Lalu lintasnya tadi sempat tersendat sampai dengan saat ini masih tersendat tapi tidak sudah berangsur memendek gitu. Oke, Pak Mustofa, kemudian
1: Pak Dwi Ari.
2: Selamat sore
0: Pak Dwi.
2: Manggilnya Kak.
0: Oh, Kak.
2: Kak Yuri dan Kak Krita. Meluncur dari Pamularsi menuju ke Ungaran hari ini.
0: Wah, Kaligarang.
2: Jalan lancar ya. Ya, apa namanya? Biasalah keramaian orang pulang kerja aja dan akhir pekan.
0: Betul.
2: Lebih sepertinya aman ya. Barusan saya mendengarkan pidato tahunan presiden ya. Pusing, mending dengerin nasi aja. Pusing-pusingnya macet di jalan masih bisa cari solusi sendiri, tapi kalau dengerin pidatonya presiden, pusing kita tahun depan seperti apa, kita targetnya luar biasa. Pendapatan berapa persen, inflasi dan lain-lain. Oke, selamat berakhir pekan teman-teman ya. Rekan-rekan Rasika semua menuju 81 perayaan Indonesia Merdeka ya, dari Senin dan mungkin tanggal 16 itu tirakatan teman-teman. Semoga lancar semuanya, happy weekend untuk yang weekend. Selamat sore.
1: Long weekend.
2: Selamat bertugas
1: ya.
2: Kak Yuli dan Kak Greta.
1: Oke, okay, ya. Terima kasih
0: Kak Dwi Ari. Habis undang Kak lagi. Oke, sidang tahunan hari ini luar biasa memang. Targetnya banyak banget ya. Pokoknya ada targetnya itu 441 RSUD kabupaten kota harus punya layanan canggih. Wah, bagus sih sebenarnya sih. Jadi enggak usah ke RSUP gitu.
1: Enggak usah ke luar negeri juga. Ya. Kalau misalnya alatnya sudah canggih,
0: di
1: kan
0: enggak
1: perlu keluar
0: yang
1: negeri.
0: Yang keluar negeri ya biar yang keluar negeri. Saya harus keluar negeri ya.
1: Yang maksudnya
0: repot
1: ya
0: juga
1: sudah.
0: Di sana enggak ada BPJS gitu.
1: Iya, tapi kan banyak juga yang berobat keluar negeri.
0: Ya iya, tapi kan yang punya uang.
1: Iya.
0: Kemudian
1: Pak Rizal Fauzi.
0: Pak Rizal Fauzi.
3: Selamat sore Rasika, Mbak Greta dan Mas Yuda. Mengabarkan jalur Pekalongan Tirto padat karena ada betonisasi di Jembatan Tirto. Terima kasih mengabarkan dari Pekalongan pukul 5.24. Selamat sore.
0: Sore, terima kasih informasinya. Keluar kota Pekalongan yang ke arah Wirodeso, ke arah Tegal, Pemalang. Mulai dari SPBU Tirta untuk ketersendatannya sampai mana? Itu sampai di jembatan Pencongan. Jadi ada jembatan gede itu Pencongan, yang kecil itu jembatan Tirta, Ali Tirta. Oke, terima kasih informasinya Pak Rijal. Kemudian
1: Pak Agus Panji.
0: Pak Agus Panji.
4: Selamat sore Mbak Greta dan Mas Huli.
0: Selamat sore, selamat
4: petang. Kami informasikan barusan perjalanan dari Semarang menuju Salatiga lewat jalan tol, kondisi lancar, ramai tapi lancar. Sampai keluar tol juga lancar.
0: Asik.
4: Ini sudah sampai Lopait juga lancar.
0: Okay.
4: Sebentar lagi sampai Salatiga. Ya, alhamdulillah lama lancar semua. Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Demikian yang bisa kami informasikan.
0: Pak Agus Panji, terima kasih. Kemudian
1: Pak Ernawa Sindu.
5: Selamat sore ya Onti Greta dan YWLI. Perjalanan seperti biasa ya. Masih lancar-lancar aja sih ini sampai Pringin Surat. Gitu. Sip banget tadi opening lagunya. We are young, fun. Semoga hidup kita selalu fun dan tetap young. Mau infonya dong Om Yuli dan Onti Greta, kalau besok tuh kan mau mudik ke Bogor, kalau tol tuh lagi ada proyek pengerjaan jalan juga gak sih, kayak Pantura gitu? Ya semoga sih gak ada ya, soalnya besok berangkatnya nyubuh, sebelum subuh malah jam 3, jam 4-an gitu.
0: Bagus.
5: Terima kasih.
0: Tuh. Bagus.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Mau pulang ke Bogor.
0: Ya, besok mau ke Bogor, ngetol. Kalau pengerjaan jalan itu ada. Itu di jalur pokoknya antara Cirebon, pokoknya jalur tol ini apa namanya, Cikopo Palimanan setelah Cirebon.

0: tahun itu banyak sekali pengerjaan jalan. Cuman ya itu tadi harus ekstra hati-hati. Kalau berangkatnya pagi mungkin ya jam-jam agak jelang siang sampai di Cirebon gitu. Masih aman sih, masih aman sih. Gitu. Wah. Nanti yang Tol Gunung Putri itu arah ke Bogor. Gak tahu juga sih kalau di situ. Kalau kemarin-kemarin pas lewat di situ ada beberapa pengerjaan jalan. Ayo enggak sampai tersendat itu enggak sih kemarin. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto
2: 1735 melintas di TL Botorjo Lingkar Demak, lalu lintas masih los. Ini dari Google Map disarankan lewat Onggorawe, nanti saya coba pertimbangkan. Ini Kelana, penyiar Kelana Kota sore sip 2 tidak dapat tinggalan catatan dari sip 1 toh. Ada beberapa catatan tadi di Yuten Polsek Sayung, ada truk trouble arah ke Semarang sudah dievaluasi, kemudian di sekitar SPBU Batu yang punya kawan Pepeng tadi ada truk patah as seperti gak itu.
0: Apa kalau di Batu?
2: Wah, gimana ini kok tidak ditinggali catatan ini?
0: Kali gawe, Pak.
2: Turun.
0: Kali gawenya, kalau yang di Polsek Sayung itu enggak begitu tersendat. Tersendatan malah itu mulai dari Pasar Sayung sampai dengan Padiraya. Apakah itu hanya kepadatan saja atau bagaimana? Kalau kepadatan ya kayak biasanya gitu. Kalau yang ke arah sebaliknya itu memang padat di batas Demak. Saat ini batas Demak U-turn-nya cukup ramai. Itu sampai dengan jembatan Kalibabon. Kemudian kepadatan juga nanti di TL Genuk. Tadi memang agak crowded TL Genuk itu.
2: Apa nih? 18 masuk ke jalur Walter Mongin Cidi ya, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Untuk tadi di sekitar Sayung sebenarnya hanya volume kendaraan saja, tidak ada kejadian yang menonjol. Masih bisa jalan ya, roda masih berputar, kadang di atas, kadang di bawah.
0: Oke. Okay.
2: Ini truk yang trouble di sekitar Delta Dunia Sandang Pangan dan Papan ya. Ini yang lajur kiri.
1: Oh, ini.
2: Yang truk terpal hijau ini yang trouble.
0: Tapi nggak macet sih.
1: Nggak macet?
0: Nggak. Ya dibagikan aja info.
2: Ada sedikit ketersendatan.
0: Ya. Oke, okay, baik. Terima kasih di sekitaran Delta Sandang. Sebelum pertigaan Onggorawe. Lalu lintasnya masih jalan, tidak sampai dengan tersendat panjang gitu karena Sika masih aman. Kemudian ada
1: Pak Kirianto mau tanya untuk jalan di Sigar Bencah macet ada apakah?
0: Ada truk yang muatan oli atau solar itu tumpah gitu. Kemudian
1: Pak Philip.
0: Opone.
3: Turunan
0: Sigar Bencah ya.
3: Macet parah ini, Lur. Ada apa ini, enggak tahu.
0: Masih tersendat tapi belum tahu apakah sudah berhasil dievakuasi untuk truknya, kayaknya sih masih belum ya. Karena ini di tikungan awal turun itu masih tersendatnya, simpulnya di situ. Terutama arah turun kan Rasika. Kalau arah naiknya dari arah Meteseh lancar, cuman padat saja itu setelah Polsek Tembalang atau kantor kecamatan Tembalang itu tersendat. Kemudian lancar lagi, tersendat lagi nanti ngumpul kredit di Simpang Unpan kan Rasika. Oke, Pak Philip terima kasih. Kemudian
1: Pak Ganjar Wasana, jalur Undi Tembalang mau arah Sigar Bencah sebaliknya dan sebaliknya macet. Dan ada apakah?
0: Ada truk tangki muat oli atau muat solar itu tadi muatannya tumpah gitu sehingga dia berhenti posisinya di tikungan awal arah ke Meteseh. Kemudian
1: Pak Mahfudlah, Semarang ke Demak macet nggak ya dari Tawang?
0: Macet. Ada kemacetan kalau dari arah Tawang itu, ini sih sudah mending ya tadi mulai dari sebelum perlintasan rel kereta api Kaligawe, tapi ini mulainya di Unisula. Itu padat merayap nanti sampai dengan batas Demak. Gitu Pak Mahfud. Kemudian
1: Pak Pepeng.
4: Mas Juli, Mbak Greta, yang di pertigaan Bergas, Polsek Bergas itu maju sedikit, sebelah kanan ada truk mogok itu, dua truk itu dikasih tanda dengan apa? Daun, Mas Juli.
0: Daun. Oke, terima kasih informasinya Pak Pepeng. Jadi untuk yang di sekitaran pertigaan Polsek Bergas, lajur sebelah kanan, hati-hati ada truk yang mogok arah ke Bawen karena sih kan. Ekstra hati-hati apalagi ini sudah tambah malam, tambah peteng. Kemudian
1: ada Ibu Atino dari Undip Tembalang mau pulang lewat Sigar Bencah, padat merayap, sudah 1 jam lebih baru sampai Banjarsari.
0: Nah, tidak mendengarkan tadi. Jadi ngetol malah cepat. Oke, Pak, masih padat merayap di jam 6 sampai dengan saat ini. Apa putar balik saja? Boleh, banyak yang putar balik tadi. Okay. Masuk tol saja lah.
1: Ya ini mau putar balik lewat tol saja ya Mas. Gitu.
0: Boleh.
1: Nggak terasa ya sudah lama banget jadi pendengar Rasika dari Caca SD, sekarang sudah kuliah. Wih, berapa tahun berarti?
0: Udah puluhan tahun.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ibu Atin.
0: SD-nya di mana itu? Palebon. SMP-nya Palebon juga. SMP-nya ya Palebon ya.
1: Terus sekarang kuliah di Undip.
0: Undip. Ya. Tetap semangat.
1: Iya Bu Atin, berarti update Rasika terus, soalnya Undip di daerah Muladi Dom pasti macet terus.
0: Ya iyalah.
1: Bu Atin.
0: Oke, kemudian
1: Pak Arif MMS, ada jadwal malam triakatan di Jalan Raya Kaligawe atau Kubro gak Mas? Kan pada terus tuh pengendara diajak doa bersama dan makan-makan aja. Ini OTW pulang dari Dokter Cipto ke Demak.
0: Ya. Kemungkinan tidak ada karena alam tirakatannya hari Minggu.
1: Hari pada Minggu, libur.
0: Pada libur.
1: Dan
0: tapi
1: libur-nya.
0: Biasanya juga sama. Kalau malam tirakatan jalannya sepi di arah Kaligawe itu. Ya mungkin ada, mungkin ada malam tirakatan yang diadakan oleh proyek tol.
1: Kirain Pak Arif yang ngadain.
0: Buat sekalian selamatan ya. Itu makan di atas tol.
1: Ini.
0: Pantai. Wah.
1: Oh iya, tapi yang mau masuk tol Mukti Harjo itu udah dibuka kok.
0: Udah.
1: Yang dari Kubro ke arah Mukti Harjo itu yang langsung naik tol, biasanya kan muter dulu tuh.
0: Sekarang udah dibuka.
1: Udah langsung,
0: ya, alhamdulillah
1: sudah
0: ya.
1: Dibuka.
0: Berarti memang keluh kesah kawan Rasika didengarkan oleh kawan di HK Semarang. Kemudian
1: Pak Baskoro.
5: Mas Yuli, Mbak Krista.
0: Kirain Pak Bu. Hampir sama.
5: Oke, 18.05 sudah merapat di Jatenglen.
0: Ya.
5: Perjalanan dari kawasan melalui jalur Walter Moin City, masuk Banjardowo, kudu Waru Onggorawi.
0: Lancar.
5: Jalur agak padat tapi lancar.
0: Asik.
5: Sampai nggak Onggorawi. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih. Matur nuwun Pak Baskoro. Tadi lewat jalur alternatif Walter Moin Sidi, kudu Waru Onggorawi. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
6: Baik, dari antrian depan Polsek Sayung sampai Kali Babon 13 menit.
0: 13 menit sampai Kali Babon.
6: 17.28 memutuskan lewat Walter Mongin City, lalu nanti Dong Biru. Keluar di Mukti Harjo Raya. Matosun. Baik, 18.02 sudah lepas dari Mukti Harjo Raya, langsung belok kiri, rel kereta api Kaligawe masuk Kota Semarang via Kota Lama. Ramai lancar. Matosun. 18.11 sudah hampir sampai Tugu Muda, berarti sebentar lagi hampir sampai di rumah. Matur suwun buat Mas Yuli, Mbak Greta yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
7: Turn right.
6: Happy long weekend.
0: Long weekend. Ya. Oke, Pak Christian Raharjo, Bu Farida.
8: Selamat malam, Rasika, Radio Rasika.
0: Selamat malam.
8: Mohon tanya nih, Sigar Bencah macet kenapa ya? Kok macet total nih?
0: Iya tuh.
8: Mohon dibalas di WA ya. Terima kasih.
0: Oke, baik. Ada truk mogok, truk tangki. Muatannya tumpah itu. Itu yang bikin macet di mana? Sigar Bencah. Oke, dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
7: info cuaca.
0: Bersama kawan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Pak Agus, selamat malam.
9: Selamat malam, Mas Juli.
0: Gimana kabarnya?
9: Kabar baik, Mas.
0: Salam Pramuka.
9: Oh ya, tanggal 14 ya, Mas.
0: Iya, ini hari Pramuka. Hari Pramuka. Dan bagaimana cuaca untuk malam ini sampai dengan besok pagi Kota Semarang dan Jawa Tengah, Pak Agus, silakan.
9: Ya, baik, terima kasih. Baik, kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk malam ini pukul 19 hingga pukul 7 besok pagi. Untuk kondisi cuaca Semarang, umumnya cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum juga cuacanya cerah berawan hingga berawan. Tetapi ada potensi hujan ringan tidak merata terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian juga Jateng bagian timur ini terutama Blora dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuli.
0: Masih tinggi ya gelombang di pantai selatan ya.
9: Betul Mas.
0: Oke, terima kasih Pak Agus informasinya.
9: Sama-sama Mas Yuli.
0: Selamat malam.
9: Selamat malam.
7: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG. Rasika FM.
10: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
11: Baik guru.
10: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
12: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
10: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
11: Aduh, guru.
10: Kamu kenapa?
11: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
13: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
14: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB-ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
13: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
14: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi usah repot ninggal dodolan.
13: Tapi aman pora Kang.
14: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
15: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
16: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau pada sholat Isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Aku pas ke sana gak hujan?
3: Ya pokoknya hujan lah.
2: Aku ke Bandung, mana gak ada bunga?
3: Ada taman kan? Hah? Di Bandung kan ada taman-taman pasti.
2: Gak ada bunganya?
3: Di pohon-pohon.
2: Ya kan beda, kota pohon harusnya.
3: Kota pohon. Terus kalau Semarang kota lumpia?
2: Enggak.
3: Apa? Kota apa Semarang?
2: Semarang itu kota atlas.
3: Atlas. Oh, bukan kota lumpia. Soalnya
2: saya kira apa tuh?
3: Sekarang
2: dulu lumpia. Kan atlas.
3: Iya, dulu atlas. Sekarang
2: aman, tertib, lancar, asri, sehat. Ora lancar, ora kanggu.
3: Kalau Jogja?
2: Semarang itu kota.
3: Kota apa?
2: Kota
3: sebutannya. Bukan atlas, maksudnya kayak Bandung kota kembang gitu kan. Bogor kota hujan.
2: Semarang kota apa sih? Kota apa?
3: Kota lumpia kali. Terus kalau Semarang apa kota apa sebutannya?
2: Kota lumpia.
3: Kan bener kan? Ke Pekalongan kota batik.
2: Yeah. Kan?
3: Kota batik di Pekalongan gitu. Nah, terus kalau Salatiga apa?
2: Kota pensiunan.
3: Enggak, bukan. Salatiga kota apa ya?
2: Kota tua.
3: Enggak, bukan.
2: Iya, tua loh, ini saya butuh.
3: Iya, Salatiga. Pokoknya ada nama-namanya deh, Kota Kudus.
2: Kota rehat, istirahat.
3: Kota rehat. Kalau Kudus kota apa? Kota?
2: Kretek.
3: Kota Kretek. Bukan Kretek. Demak?
2: Kota Wali.
3: Kota Wali, Demak Kota Wali. Jepara? Kota Ukiran.
2: Ukir gitu.
3: Ukir, oh iya Kota Ukir. Jepara.
2: Pati.
3: Pati kota Bandeng.
2: Kecil lah. Kecil, Pati ya, cilik-cilik.
3: Pati cilik, itu tepung. Pati kota apa ya?
2: Pati Bumi Minatani.
3: Kota Bumi Minatani. Pertanian. Iya. Kota petani, terus Pati Rembang.
2: Kota pinggir laut.
3: Lasem ada, Lasem kota apa ya, Lasem ya? Aduh lupa saya.
2: Asem.
3: Kota ikan asin.
2: Enggak, Lasem itu kota.
3: Kota apa?
2: Bukan kota. Camatan.
3: Oh iya, kecamatan. Kalau
2: Rembang lah itu. Rembang kota.
3: Rembang. Oh iya, kota Rembang.
2: Kembang.
3: Kota apa enggak tahu. Waleri?
2: itu kecamatan.
3: Oh, kecamatan Waleri.
2: Kendal.
3: Kendal apa kota Kendal?
2: Kota Panggang.
3: Kota Pelabuhan. Kota Pelabuhan.
2: Kota.
3: Kota apa ya?
2: Dramesdok.
3: Dramesdok.
2: Ada. Oke, kita lanjut yang sudah bergabung. Ini ada siapa ini?
3: Kawan di 155. Apa? Sigar Bencah ya? Habis sigar bencah sampai pasar Metese macet lagi. Ada apa di pasar Metese ini? Sudah mengular lagi. Sigar bencah sudah teratasi, sudah mulai lancar, stop lagi di pasar Metese.
2: Ya, tadi itu kok tersendat di pasar Metese. Kira ini itu tadi truk dam yang mogok tadi apa di situ atau bagaimana, nggak tahu tuh. Tadi di pasar Metese tadi memang ada ketersendatan. Dan ketersendatan simpulnya itu di setelah pasar, setelah taman itu. Nah, belum tahu ada apakah. Nanti bisa diupdate kawan di 155 apakah dam truk yang mogok atau bagaimana. Pokoknya setelah Puskesmas Rowosari atau Taman Metese maju lagi itu ada simpulnya di situ. Nah, simpulnya di situ tuh. Tahu kayaknya apakah gara-gara truk yang dimaksud tadi, kalau yang Elang Raya naik itu ke arah Bukit Kencana, kalau naik ya, kalau Elang Raya ke arah Meteseh itu kan jalannya rata itu, yang naik memang ada sih sebenarnya, tapi kok nggak ada tanjakan di situ. Kemudian
3: Pak Parianto.
2: Pak Parianto.
4: Selamat sore.
2: Selamat sore.
4: Kita mengantarkan laporan.
2: Ya. Dari
4: Demak Kota.
2: Demak.
4: Menuju arah Semarang.
2: Ke Semarang.
4: Sudah sampai di.
2: Sudah sampai di.
4: Arkov.
2: Lancar.
4: Lancar. Bagaimana?
2: Ya.
4: Di
0: Presiden Jokowi 88,9 FM Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

أجمعين. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.